Walau-walau Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Dino iki dino Senin kalender 20 Juli 2006 likur ya. Pasti dino Senin semangat aktivitas kayak sampean semuanya. Ayo aktivitas dino iki dilakoni dengan semangat, dengan penuh tanggung jawab, dan mudah-mudahan sobat Kota FM diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas untuk dino Senin.

Monggo dulur, gabungan kali kula Cak Bejo di program Pasar Kota Panturan Parikan Suroboyoan 561 1416 567 6923. Tapi juga bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881.

Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan. Monggo Pak Dianto di kawasan Sido Mukti Krian sambut gabungan di Pasar Kota. Monggo perbelebet niki 561 atau 081 750 5881.

Selamat pagi aja gitu dulur yang baru gabung di program Pasar Kota Anggi 561-14-16-567-6923. Nang siola gawe konten dulinan catur nok ngarep gedung olahraga. Semangat ceria dino Senin ojo lali selalu bersyukur mugo rezeki awak dewi berkah gawe keluarga. Lumah-lumah mbek nonton TV acara berita ojo lali carane bahagia bareng Cak Bejo nang ngone pasar kota.

Walau-walau koma siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi Mbak Tanti yang ada di kawasan Pumpungan. Sehat ya Mbak Tanti ya, selamat beraktivitas di hari Senin. Semoga diberikan lancar, sehat walafiat. Amin ya Robbal Alamin.

0: Yang coba kita pem pasar kota pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar kota Parian pantunan Suroboyoan, kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati.
1: Nabi Suarjo, apa Cak Bejo sehat?
0: Alhamdulillah, nanggone aloha tuku jus apukat. Alhamdulillah kabar kulo sehat walafiat. Nji.
1: Halo.
0: Enji.
1: Suarane kurang. Ben.
0: Ya napa kabare?
1: Tuku ayam karo iwak. Tuku ayam digawe sari. Sari dicampur tomat.
0: Enji.
1: Alhamdulillah kabar aku sehat. Walaupun hatiku rusak dan ambiar.
0: Lah ya apa kok sik galo ae rek dino Senin iki.
1: Nggih. Nah, tuku galon nang Kertosono. Bakal move on hatiku loro.
0: Loh alah nang pasar jajar tuku sing jenengi kedus. Lek atine Mbak Yati ambiar wis langsung melok lomba Agustus. Dijamin seneng, serius ya. Soalnya kan konsentrasi penuh gitu.
1: Aduh, aduh, aduh. Tuku di Cak Bejo nang Surabaya. Tuku di Cikai bangun Kertosono. Masih hatiku sedih Cak Bejo, aku gak nongso. Mergo pasar kota sing hibur asiku jadi gak nongso.
0: Oh, ya no. Pas pokoknya pasar kota iki obat dari segala obat.
1: Nah.
0: Sampai nisok guyonan, iya. Delek seduluran, gak usah galau, gak usah galau. Andani kok. Pasar kota mawon.
1: Cukup melon Cak Bejo lebih rasani.
0: Nggih, lek pahit nggih pari.
1: Cukup melon Cak Bejo lebih rasani. Disigar jadi pitu. Hatiku sedih Cak Bejo wis gak karuan rasani. Alon-alon hatiku selalu karo pacarku.
0: Oh, nggih kudu dilupakan, dilalekno. Delek yang baru nang pasar keputran kata.
1: Ya iya, sing putih Cak Bejo gak luntur, wong sing ijoe luntur. Sing bujang Cak Bejo gak tau mulya wong sing dibojoe wis tresnane wis luntur.
0: Mangga ta pun diwenter ben gak luntur. Lek diwenter gak luntur. Tuku batik, tuku kain batik nang Semolo. Tuku bubur karo srikaya. Ya mesti ae Cak Bejo Mbak Yati atine galo. Mikir Cak Jor kecantel karo wong wedok liya.
1: Cukup srikaya Cak Bejo nang Kutha Kediri. Enak Cak Bejo dipangan karo leye-leye. Enak Cak Bejo atiku gak iso mari. Aku gak percaya karo wong lanang saiki.
0: Nggih, mangkane kula benci wong lanang mboten kawin kali wong lanang. Cak aling wong nih sing ngoten iki men Cak Gianto tambah nempen niku.
1: Ku ya Cak Bejo nang Kertosono. Ojek dikepiau ya Cak Bejo. Wong kabeh lanang iku gak podo.
0: Nggih. Lek podo lak enak lan. Mboten enten pilihan.
1: Nah, ya iku. Ah, ya Cak Bejo laguku gak ketemu ya Cak Bejo.
0: Nggih, ya napa.
1: Sing dari Mahesa karo lalawi diseng iki lho Cak Bejo. Iki lho. Sedang sayang-sayangnya diriku kau tinggalkan. Iku lho Cak Bejo. Terus hatiku yang sengsara karena dibuai dusta.
0: Enak
1: dibuai dusta aku nih Cak Bejo. Alami dia ambil jari Mahesa Cak Bejo.
0: Judulnya apa?
1: Dibuai dusta.
0: Dibuai dusta.
1: Dibuai dusta.
0: Dusta nggih kula jarane lek mboten wonten tamu undangan mawon nggih.
1: Iya. Ya wis mau enak lho lagune Cak Bejo sampean muter isuk mau. Nggih,
0: sing napa niku? Gadis manis ta.
1: Tutu. Sing isuk mau dibuai dusta iku lalawi diambek jari Mahesa.
0: Pun diputer, nanti diputer ta.
1: kue.
0: Coba kuluan lagi.
1: Ya iku lirik ya iku sedang sayang sayangnya diriku engkau tinggalkan.
0: Tarik Pak Jayus.
1: Apa judulnya Pak Jayus?
0: Cik kula jalane.
1: Terus wedok ngene. Hatiku yang sengsara telah kau buai dusta. Tapi aku awali ku aku lali jauh jauh aku ini dari Maisa atau iku. Tapi aku sampai lalawi.
0: Kalau jalan imang gini.
1: Kena anak pusar no ya cak itu. Enak lagi juga.
0: Jadi nanti gini kula kula nungin.
1: Iya, kok sampai zaman usah kating kok baik nemu ya cak.
0: Siap.
1: Iya, baik.

0: Terus iki karo sapa iki Pak Sugeng Dian Pasar, karo Bunda Ima, karo Bunda Dian Pratiwi. Sapa meneh iku? Mbak Eli. Mbak Eli apa sapa ya ning nang bersihan Mbak Ika.
1: Mbak Ika.
0: Siap. Kacang lali.
1: Enji.
0: Ya lagu niko mau ya nek ketemu Cak Pejo, kamu kok ketemu.
1: Enji. Amin. Matur nuwun.
0: Kami Cak Pejo sehat-sehat selalu.
1: Enji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Cak Pejo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mbak Yati Randu Tejo sampun gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan 561-1416 5676923 monggo sobat Kota FM gabungan di Pasar Kota.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Pas 56 96 923 Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Surabaya budaya ini arek-arek Jawa Timur.
0: Inji Pak Dianto sugeng enjing.
1: Inji sami-sami sugeng enjing, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Sehat panjang umur.
0: Amin.
1: Diberikan perlindungan, keselamatan, dan dimudahkan oleh Allah. Tak pecah, keluarga.
0: Enji, matur nuwun Pak Di.
1: Baik dunia maupun akhirat lah.
0: Langsung tarik.
1: Enji, tak pecah. Lodak-lodak, lo tarik pelan-pelan pada sebelumnya, tak pecah.
0: Enji.
1: Mengalahkan itu bukanlah tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang perjuangan untuk mengalahkan emosi, ambisi, karo keinginan seperti hawa nafsu diri sendiri. Tak pecah. Lanjut, Pak Jo.
0: Inji, Pak D, monggo tarik.
1: Inji, kita tarik pelan-pelan ke sana, buatan Jawa.

0: Siap.
1: Ini tanpa tindakan pengetahuan tidak ada gunanya. Sebaliknya, pengetahuan tanpa tindakan rasanya hidup tidak akan bisa menyelesaikan masalah.
0: Oke, leres nih ke Pak D.
1: Ini guys.
0: Enjek. Enjek lah
1: Santan ini perlu belajar.
0: enjek leres nih ke.
1: Ini harapannya nanti toh akan bisa tercapai sesuai keinginan termasuk cita-cita ini tergantung manusianya.
0: Enjek leres.
1: Ini tak jauh.
0: Request lagu apa Pak D untuk
1: ini tak jauh. Kesane boten niki tak bejo topeng tak bejo
0: topeng ji. Oke, siap.
1: Ini aja
0: Ji salami.
1: ini tak bejo salami jajam titi ini Mbak Eka tak kasihan tak selamat
0: Ji.
1: kali Bunda Bulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sutira, Bunda Farha, Bunda Yati, Bang Uco, Bang Eros, Bang Rizal,
0: Ji.
1: Cak Gipi, Mas Adi, Tia, Pak Sugeng, Pak Suden Pasar, Cak Toto, Dodak-dodak sampai jumpa Pak Rusci, Pak Sugianto, Cak Sun, Cak Gipi. Dan semuanya Cak Bejo dimanapun berada. Sama seduluran, semoga kagem sak lawase. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Dianto.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Pak Dianto yang ada di kawasan Sidomukti Krian, sudah gabungkan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Walu-walu koma siji radio Kota FM Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Ji monggo.
1: Pak FM dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum abangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucok selamat
1: sehat
0: pagi.
1: Ya bang.
0: Sehat alhamdulillah. Bang Ucok nah, sehat ya.
1: Arek Bang Bejo.
0: Oke.
1: Mamaku lemu, awai ya. Kete senengane mangan sate.
0: Heeh.
1: Koyok ngene rasane dadi wong ora duwe.
0: Heeh.
1: Rono mrene padha ngecek.
0: Waduh, semangat.
1: Grup aja ngandeng tenanan. Wadone ayu tenan.
0: Heeh.
1: Ora seneng Bang Ujo tawur-tawuran.
0: Okay.
1: Seneng golek seduluran.
0: Mantap. Siap.
1: Lagunya okay. Dari Adela, Bang.
0: Yang mana?
1: Beku.
0: Beku.
1: Beku dari Adela ya, Bang.
0: Oke, siap. Nah,
1: salamnya dari ada Pak Dianto, Mbak Yati, Pak Toto Glodak. Kak Rembo, Kak Gianto Rembo dan Bunda wis Bunda-bunda semua.
0: Bunda wakilan
1: kepada
0: ya.
1: Bunda Faha dan Bunda Odong-odong.
0: Oke.
1: Untuk Bang Bejo, aku aturkan matur nuwun. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak untuk Bang Ucok di kawasan Mojokerto sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Cak Agus Pangsut doping tok Cak Jo. Matur nuwun untuk Cak Agus Pangsut Sumadi. Selamat pagi Mas Bejo warga Binjai Tanah Seribu hadir. Matur nuwun untuk Mbak Julia Ningsi Putuston dari seputaran Denpasar Bali hadir. Bli Putuston terima kasih ya. Salam juga untuk yang ada di Denpasar. Beli Arjuni, Bang Tejo, Pak Sugeng, sehat-sehat selalu semuanya. Assalamualaikum Tuan Bejo, terima kasih atas tugasnya dari Mama Kori, Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi, Assalamualaikum Cak Bejo, Pasar Kota Parian, Surabaya, Rek, warga Sawut, Rata, Badir, salam seduluran Mawon. Selamat pagi Mbak Dumayanti, warga Stabet, Langkat, Sumatera Utara. Terima kasih Mbak Dumayanti, Beli Cambang Mustika. Yang ada di kawasan Samplangan Gianyar Bali ikutan monitor. Makasih Mbak Tugas. Terima kasih Bli. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Harun Al-Rasid. Dari warga Panceng City Medan hadir. Isi daftar absen dan sekalian juga menyapa fans Pasar Kota FM Dangdut Surabaya. Cak Bejo selamat bertugas hingga berakhir waktunya nanti. Dan semoga kabarnya di awal pekan ini dalam keadaan sehat. Amin. Lapor cuaca di Panceng City saat ini cerah, secerah hati Cak Bejo. Selamat pagi Mas Harun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam matunun. Mbak Reni Rentina, assalamualaikum Cak Bejo. Hadir Medan nih Cak, semangat bertugas. Salam Senin sehat matunun untuk Mbak Reni Rentina. Mbak Duri Kepa hadir. Iya terima kasih. Selamat pagi. Tadi malam memang ada informasi TPA Benowo kebakaran ya. Dan ini juga bersama dengan pertandingan uji coba antara Persibaya melawan PSS Semarang. Ada Bunda Kalisa, selamat pagi Mas Bejo, apa kabar? Bu Kalisa hadir dari Kota Bandung, salam sapanya buat semuanya aja. Matur nuwun untuk Bunda Kalisa yang ada di kawasan Bandung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir bengkel Cak To Service dari Sido Rungu Kidul Watu Gulung Krian. Matur nuwun Kang Yanto, selamat pagi. Semoga banyak pelanggan yang hadir pagi hari ini. Hadir Tamora Medan City, selamat pagi Mas Bejo, salam sehat dan bertugas. Terima kasih banyak untuk Mbak Briti Kekebaren. Saiki wae panen pari wong desa atine dera pari hasil pirang-pirang goni. Saiki dina Senin dulur ayo semangat budal nyambut gawe ikhlasno ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jedo, Pak Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota Cak Bejo selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Matur nuwun. Salam satu nyali wani. Terima kasih untuk Cak Ripto Swasono Pakal. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Abah Waisel yang ada di kawasan Samplangan. Terima kasih, selamat pagi.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Walau-walau, Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi, Abu Kalis yang ada di kawasan Bandung. Pak Wiyoto, selamat pagi. Pagi Cak Bejo nang siola tuku sepatu warnanya abang. Alhamdulillah bang, jagoku menang. Salam buat Ning Rara Sidoarjo, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Cak Samsuladi, Tretes, sampai kosong buat pagi buat aktivitas kembali. Cak Bejo makasih gih. Matur nuwun Pak Wiyoto gih. Selamat pagi. Cak Ma'ruf, waduh kirim nanti Cak. Semangat, lancar rezeki ya. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi ya Bu Kalista.
1: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bunda sehat.
1: Pagi yang ceria.
0: Iya. Iya. Langsung ditarik. Pagi enggak gimana kabarnya hari ini Bunda sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik Mas Bejo.
0: Oke.
1: Sehat-sehat saja.
0: Iya. Siap. Langsung aja.
1: Pantunnya.
0: Yes.
1: Jalan-jalan. Jalan-jalan ke Kota Bandung.
0: Cakep.
1: Jangan lupa beli cilok.
0: Cakep.
1: Kalau pagi serang mendung, hatiku tidak akan terpancing. Yang penting dengerin suara Mas Bejo yang banget.
0: Oke.
1: Aduh gak nyambung banget gak deh apa, pantunnya. Kecoba lo.
0: Udah olahraga kah hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Iya.
0: Siap.
1: Udah pulang biasa aja. Beres-beres di rumah.
0: Oke. Udah masak kah ini Bunda?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Eh, baru ini. Baru pulang biasa.
0: Oh gitu.
1: Bakar-bakar keringat dulu.
0: Siap. Belikan mujair sama pepaya. Belikan gurami sama mentega. Hari ini Ambu Kalista on air ke Radio Kota FM Surabaya. Semoga silaturahmi tetap terjaga.
1: Pasti itu dari Cagi anterin bukan? Itu teh segudang itu ya. Segudang pantun. Ih suka banget. Tiap harinya beda-beda. Aku suka banget deh.
0: Ganti terus ya.
1: Itu ya, salam-salam dulu ya buat yang ada di Surabaya. Buat itu beri kita kembaren, Mas Rijal, terus Kang Yanto, Sutartong, Fali Rasid, terus Putra Adriansa, itu tuh Reni Renita, itu beri kita kembaren, Hadi Prayitno, Renita, Juragan Dawat, yang punya batik, Mas Rija, Umi Jelira, dan semuanya aja semuanya yang sedang aja stay tune di Kota FM Surabaya.
0: Okay. Request lagu apa Bunda?
1: Request lagunya, pingin ini aja, pingin Cinta Merah Jambu ada.
0: Cinta Merah Jambu, siap.
1: Okay. Boleh kak di play?
0: Boleh Bunda buat tamu ya. Kalis hari di Bandung.
1: Spesialnya buat Mas Bejo ya. Saya selalu siap, banyak rezekinya. Amin. Dan jangan lupa mampir dong nanti ke Kota Bandung.
0: Siap, siap.
1: Mas Bejo siap. Dukung yang mana? Spanyol apa Argentina?
0: Loh Spanyol dong.
1: Oh iya dong. Happy dong.
0: Iya kemarin kan udah juara.
1: Iya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak
1: ya
0: Bunda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih buat Bunda Kalisari di kawasan Bandung sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Monggo dulur 561-1416-567-6923. Assalamualaikum Cak Bejo tarik pariane bungkus jamu kabeh telu tuku soda nang Pasar Krian. Kalau kamu Mbak Ika sering kangen rindu sama aku awet muda pasti jadi kenyataan. Tuku kapur karo kasut tuku roti kukus nang Bangkingan lek Cak Sur niati nyanggung Mbak Yanti supaya katut gawa sego pecel sak bungkus digawe pancingan. Salam buat semuanya aja seduluran sak lawas sih Cak Bejo selalu sehat. Maturun selamat pagi untuk Cak Gianto Rimbu. Matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam

0: 107,7 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi Cak Kadir Sate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Kadir Sate Bukit Kidul absen mawon Cak. Sehat selalu nggih Cak Kadir. Semangat pagi, semangat beraktivitas, mugi-mugi lancar barokah untuk hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik kegercian, selamat pagi juga. Cukup para form nang Sidoarjo, assalamualaikum Cak Bejo. Ditarik kemang suket makar pas sore awak aku mumet mikiri kui. Mangan geduk badani lemu senajan ngantuk tak enteni catmu, catmu. Oke, salami damel putri sekeluarga Ella, Cak Sur, Cak Gianto, Abang Nardi, Cak Miskan, Cici Aini dan Kuku Heri di Desi Tuira, Eka sing ayu dewe sak Gresik, kali Mas Adia sing ganteng dewe sak kedamaian. Matur nuwun, kalau pulang hati-hati dan jaga kesehatan Mbak Santi yang ada di kawasan Song. Selamat pagi, terima kasih nggih, Mbak. Semangat untuk hari ini. Banjarnegara Jawa Tengah Mas Soca, selamat pagi. Jawa Tengah hadir di pasar kota Cak Aji, Cak Bejo. Matur nuwun Bri Koming Suwarti si Bangkaja Bali hadir Mama Ajis Kusuma Glugurimbun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Dan sebagai TFM tadi malam ya atau kemarin malam pas berbarengan dengan pertandingan Persiba Surabaya lawan PSS Semarang, iki TPA Benowo Surabaya kebakaran hebat. Lokasi kebakaran dipastikan di tempat penampungan sampah, penyebab kebakaran belum diketahui sampai saat ini. Menurut Kepala Bidang Pemadam Kebakaran DKP Kota Surabaya M. Rokim, sedang ditangani kebakaran Benowo. Titik kebakaran dipastikan penampungan sampah ya, kobaran api cukup besar meski telah berangsur mengecil sejak proses pemadaman dilakukan oleh sejumlah petugas. Kebakaran di lahan penampungan sampah TPA Benowo memang sempat meluas, belum dipastikan berapa luasannya namun diperkirakan mencapai ratusan meter. Dan untuk penyebab kebakaran TPA Benowo, Damkar Surabaya masih belum bisa memastikan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici Aini sehat.
1: Alhamdulillah sehat pol panasnya.
0: Panas adem. Ndisi ono panas wong nang kene adem kok panas
1: ya. Oh ya ta ya ya mabase. Untungnya gak jadi nangis punya jeruni. Lama-lama muter gak sak wongi. Temenan,
0: metu isok langsung garing.
1: Iya. Eh, suaranya pen kok rada kecil ya?
0: Gini, lek gini.
1: Lah, pas, sip.
0: Sip. Bisa rapan, Ci?
1: Oh, udah dong.
0: Ya, ngono aku
1: gak. Oh, gak berengkesan.
0: Enak.
1: Berengkesan buat foto.
0: Ngono aku gak dijak.
1: Lah, makanya daripada korep ya mending di brengkas ngono kan pindah mati ya.
0: Oh iya, ate berarti lek koyo awak dhewe. Apa ora dhewe kudune di brengkas iki.
1: Lah, iya. Timbangane orep, masane di brengkas ngono, tinggal dipangan kaya segala wis.
0: Nah, lek awak dhewe mari di brengkas digendong.
1: Entuk sehat ya.
0: Pangestinu pun sehat, Ci. Entuk salam teko Mbak Ika Gersia.
1: Mbak Ika, selamat pagi ya Mbak Ika. Iki ono sing mlebu tawisan kok.
0: Loh, wis akeh ono wong 20 iki.
1: Orang 20 to. Berarti aku terakhir ngono lan.
0: Oke.
1: Tuku klambiku warnai biru. Ono diskonan ya tuku telu. Aku pernah kok disetrap karo bu guru di kongkon ngelilingi lapangan nih kuburan.
0: Ya apa ya apa?
1: Oh cari melbu sekolah.
0: Cari nih Mbak Santi Cici kulo nyuwun berengkesi.
1: Oh nge, purun tak. Ya. Ini kun jaluk godongnya apa iwa eh.
0: Niki lha napa entek salam teko Cak Kadir Sate Banyu Urip Kidul.
1: Kasur.
0: Nggih.
1: Heeh. Kok suarane pen lho ado kok.
0: Halo. Wis.
1: Kurang.
0: Oke.
1: Lah ngono lho, lak bengak-bengak lak ketok gede ngono. Tapi nek niku anu kok HP ku cilik kok.
0: Ya ngono ta.
1: Tapi nek radio gede besar.
0: Heeh. Ya Ci, itu salam tak Cak Kadir sate Banyurip Kidul.
1: Oh nggih, Cak Kadir wah iku sate enak. Iku sate apa iku?
0: Kambing ono.
1: Oh, kambing.
0: Ayam ono.
1: Kira ngono. Sate anu ngono gak ono sate kotok ngono gak ono.
0: Kalau iku brengkes iku duduk sate. Tarik ce.
1: Wacana mas itu.
0: Yalah diwasa anteni ce.
1: Anu, aku enggak siap asli ini melebu. Nolo. Bukan ambil resik-resik. Jadi anak mas itu tak. Karena kan wajah melebu nyari sekolah.
0: Iya iya iya.
1: Lagune
0: napa ce?
1: Lagune kemang enak lho kok.
0: Sing ndi?
1: Sing iku mang lho kok sing diputer sempanti musik.
0: Oh iya.
1: Iya menunggu.
0: Menunggu.
1: Kira-kira sing ditunggu sapa ya?
0: Ya iku apa tanggal siji bayaran iki.
1: Oh sapa? Oh iya pean sing bayaran, aku gak bayar.
0: Sampeyan penanu senteni. Tuku makroni nang Jakarta ci ini aku kerumbai ke kati kebun binatang pen melok ta.
1: Siapa?
0: Cak Gianto. Api nang kebun binatang, api nang kebun binatang sampai melok ta.
1: Kebun binatang. Siapa nang kebun binatang aku ta?
0: Cak Gianto Rembo ambek Mbak Ika.
1: Oh Cak Rembo, ya Cak Rembo, Cak Su, anu Tom, Tom Rembo.
0: Emil kok buwing ngono iki.
1: Wes salam iku abai ya.
0: Oke. Okay.
1: Tak sampe set. Lagune opo
0: mang? Iki wis nimbang ta, Ci?
1: Hah? Wis apa wis nimbang wis wingi tanggal 15 ditimbang apa sih sing ditimbang. Yang kok sing katimbang Cak Sur ambe Cak Rembo.
0: Iki jarame muter ae sampe nimbang.
1: Lah iya. Lah ngono nek ditimbang terus apa ini sing ditimbang ya sing kumbang wong lur kepen timbang.
0: Oke.
1: Lagune enak apa ya?
0: Lagune apa?
1: Iku ae apa? Gaun merah.
0: Gaun merah.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Siap. Oke, okay, salam.
1: Gaun merah. Wes, salamiku abai kompak persahabatan duluran selalu. Kanggo pencah selalu jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati,
0: tatung nur
1: rezekine lancar.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Cici Aini ya. Sing ana nang ngene kawasan Citraland sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Sedap nggih untuk yang telepon gabungan di dualan telepon kalau badhe muter sing badhe lewat ning kiriin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pantunan Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Ah, dasar.
1: Dasar.
0: Dasar ikin ya apa jagone menang.
1: Alhamdulillah.
0: Apa sing penting lah itu medali.
1: Aduh mati ikut tuh
0: benar kan. Ya masuk main bal-balan kok main futsal dakon gitu.
1: Iya.
0: Eh, wis gak niat main bal-balan itu Prancis sama
1: Inggris. Ayo wis gak apa-apa.
0: Oke. Okay. Ah,
1: jalan-jalan ke jalan Perintis lewat jembatan Merah.
0: Heeh.
1: Tuku HP ning Kalimas.
0: Heeh.
1: Gak apa-apa, biarpun Prancis gak juara, sepenting dan Papi dapat meraih sepatu emas.
0: Masuk. Iya, itu sing ditunggu itu. Soalnya wis jelas bahwa ngalahno Messi. Messi gak berkutik.
1: Iya, duka. Spanyol jago ya.
0: Soalnya waktunya dia. Dia juga ini mematahkan mitos kalau misalnya Piala Dunia digelar di benua Amerika kan tim-tim Eropa yang nggak bisa juara lah. Ini Spanyol bisa juara. Dua kali ini setelah Jerman ya di mana Brasil.
1: Oh iya.
0: Mm-mm.
1: Aduh, okay. Lawe.
0: Yus lagunya
1: ya.
0: Gimana cak?
1: Lagunya Harapan Temu.
0: Harapan?
1: Temu.
0: Harapan Temu. Oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya barusan ada Cia ini, ada Mas Ali, Tak Toto, Cak Kipi, Cak Rimbo, Basinan, juga ada Bunda Ima, Mbak Ima, Hafidun, Kak Hafid, Bunda Perha, Bunda Patona, Mbak Ella, Cak Rimbo, Cak Dianto, Cak Sugeng, Cak Selamat, Cak Rupi, Cak Kasian, dan ke semuanya tanpa terkecuali. Untuk Cak Bejo, semoga selalu sehat.
0: Amin. Amin.
1: Yuk langsung pamit. Gelosor.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matulun untuk Cak Solikin Gelosor. Kang wonten Bangkalan sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: dengerin lagu dangdut asik di 2026, dengerin Kota FM Surabaya.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Faris, seorang pekerja event organizer, adalah wajah dari fenomena ini. Hampir setiap hari ia menjadikan meja kafe sebagai meja kerjanya, dan kurang lebih Rp50.000 mengalir dari dompetnya setiap hari hanya untuk membeli kenyamanan bekerja. Angka yang kalau dikalikan sebulan, mungkin setara dengan cicilan rumah KPR.
3: Ya nggak tiap hari, tapi ya cukup sering lah kalau untuk ke warung-warung kopi, ke kafe, untuk kerja. Kalau sehari itu, kalau minum 20-30, kalau tambah sedikit itu bisa sampai 50-60. Kalau enaknya kerja di kafe kan lebih nyaman, produktif aja.
2: Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
4: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kebentuk lagi-lagi tanda kutip kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
2: Dipaksa untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Kalimat ini adalah kunci. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
5: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil, padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50.000 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
2: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu. pay later, dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
5: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut. Ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
2: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas? Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: Hari ini aku senang banget.
1: Kenapa, Mas?
0: Karena kemarin kita membawakan lagu Pak Haji Roma Irama, Trending. Dan hari ini, Pak Haji Roma Irama memberikan kesempatan lagi buat kita berdua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Pertemuan.
1: Pertemuan.
0: Kita tetap jaga marwahnya.
1: Siap, Mas.
0: Lanjut.
1: Lanjut.
0: Simpatik musik.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: 101,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Mas Heri Citralen gawa ganden numpak Bendi Dino Senon Cak Bejo, selamat pagi. Pembalap request numpak Honda, aku request perjuangan dan doa. Selamat pagi Cak Bejo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat FKH Bros, salam semuanya. Matur untuk Mas Heri Citralen ya, selamat pagi. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella. Selamat pagi.
1: Pagi juga. Gimana kabar ini?
0: Sehat. Mbak Ela sehat?
1: Alhamdulillah Cak Bejo sehat.
0: Pun
1: anu nggih. Ada sarapan ini.
0: Anu pun mboten sak gedung nggih.
1: Oh ya tidak dong, tak rawat sekarang. Ya tidak dong, masuk kate sak gedung terus akhire waduh
0: berarti...
1: lak lak. Ayo opo lak timbangane lak kegeden lak.
0: Lah nggih sak niki lek nimbang pun percaya diri nggih.
1: Tuh percaya diri we 5 5 6 cuma nggih
0: nggih alhamdulillah. Soale kapan-kapanane kok Pak nimbang badan lak jarope muter gak mandek-mandek.
1: Gak kena ditimbang.
0: Nggih.
1: Nek gak becik yo. Langsung minta lagu apa
0: Pak anine. Yo napa nggih main jaran kepang riyen biasane.
1: Oh, harus ada parian gitu tajak
0: terus.
1: Tak pikir khusus untuk Ela seorang enggak usah parian gitu.
0: Mboten usah kaken mikir kula wingi mikir ae utangku si akeh.
1: Wis enggak usah mikir-mikir Cak Bejo kok sing dipikir ya selingkuh percuma wis mendingan wis golek dhewe ae sak oleh-oleh.
0: Ya selingkuh. Mbok
1: golek opo iku mbok golek jamur.
0: Nggih ngoten iku wong lanang makane kula mboten kawin kali wong lanang wis.
1: Mulai sama ini kujo dadi lanang Cak Bejo wis. Wong lanang gaene gorotok. Yo,
0: kula wingi macak wedok kula ngoco semapet ndelok wajahku dhewe ngeri.
1: Semapet dhewe ndelok awake dhewe ngoten Cak Bejo. Paling bingung Cak Bejo lho aku paling ini yo.
0: Wedok enggak lanang enggak iki.
1: Lah ora iku jenenge Cak Bejo. Lanang ora wedok ora.
0: Nggih anak sing ndelok aku langsung mau ni meteng gak sida.
1: Lo temenan langsung keguguran.
0: Ana untung goku mari ndelok kula macak ngoten bendino iku pulang pergi rumah sakit.
1: Lo Kak Yoa. Yo nopo niku nggih?
0: Nggih mboten.
1: Sakit nemen.
0: Mboten wong ancene wong kerja nang rumah sakit.
1: Oh ala Cak Bejo. Ya tentu dong kita. Cak Bejo kira.
0: Nggih tarik.
1: Ditarik mari Cak Bejo. Ya apa iki yo?
0: Terserah pun sak karepe njenengan. Njenengan dapat salam dari Mbak Santi Ngesong.
1: Oh iya Mbak Santi, saya selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Oh. Jangan keroro karo tahu Cak Bejo. Cari koncoku atine loro banget. Singku Cak Bejo.
0: Oh ala ya, ya sakno.
1: Ya apa ya wis salah.
0: Nah, nggih. Jarno ae wis babano sak karep-karepe wis. Cak sae.
1: Nggih.
0: Lah ngoten ya lagune
1: lho. Wonten apa? Ariane wis satu ae
0: Cak Bejo. Satu mawon iki pun kata-kata.
1: Kok gawe syarat nggih Cak Bejo iki.
0: Leser.
1: Nah.
0: Lagune napa?
1: Lagunya Elvi Sukaesi lagu lama Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Lagunya apa ini ya?
0: Apa?
1: Ya apa sih lagunya itu Elvi Sukaesi lupa aku Cak Bejo lagunya.
0: Ini langsung salam saking Cak Kadir Sate.
1: Oh iya, waalaikumsalam. Okay. Sehat selalu untuk Cak Kadir Sate.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya.
0: Napa?
1: Kok lali ya Cak Bejo nih?
0: Kau bukan
1: wis lali Cak Bejo
0: lagu ini ku ta. Napa sing judul kau bukan warian iku ta?
1: Oh tidak. Niku lho sakit hati.
0: Sakit hati. Oke. Siap.
1: Dari Elvi Sukaisi.
0: Okay.
1: Salamnya boleh ya, Cak Bejo?
0: Monggo.
1: Salamnya buat Pak Kasian, Bu Sutira, Bunda Waris, Mbak Santi, Mbak Ima kedua-duanya, dan juga Bunda Mami, dan juga siapa lagi ya, ke semuanya.
0: Semuanya aja, oke.
1: Okay. Buat Cak Bejo sehat selalu, barokah umur baru.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih waktunya, lagunya saya tunggu, Cak Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Mbak Ela yang ada di Kia kawasan Brigan. Cak Jainal, Cak Bejo, cuaca Perak panas. Nang kene Cak nang Balung Sari ben gak panas.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.

0: Lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Cak Jafar Jai, assalamualaikum Cak Bejo Pasar Kota Suramadu, hadir bareng Cak Jainal Perak Matur Nuwun. Selamat pagi Cak Jafar Jai, Matur Nuwun sudah gabung di Pasar Kota. Sehat selalu nggih Cak Jafar Jai, Matur Nuwun. Mbak Britika kemarin, Matur Nuwun ya Mbak, selamat pagi. Mas Bubu hadir dari kawasan Medan. Mas Hartono Jakarta Utara hadir kembali, selamat pagi.

Sobat Kota FM, DPRD Surabaya mendukung perluasan hotline aduan hingga tingkat lurah dan camat, namun meminta setiap laporan disertai estimasi waktu penyelesaian. Dan Baktiar Rifai menilai ASN harus meneladani Wali Kota Eri Cahyadi dengan cepat merespon dan menyelesaikan setiap keluhan masyarakat. DPRD juga mendorong aparatur berani menindak praktik pungli sesuai aturan demi meningkatkan kepercayaan publik. Kali lagi DPRD Surabaya ini mendukung perluasan hotline pengaduan hingga tingkat lurah dan camat, namun layanan tersebut diminta tidak berhenti sebagai laporan semata, melainkan disertai kepastian tindak lanjut dan estimasi waktu penyelesaian setiap aduan warga.

Selamat pagi buat Sobat Ikat FM yang baru saja gabung di Pasar Kota Pancoran Parian Surabaya. Selamat menyelesaikan tugas-tugas dan semangat aktivitas di Dino Senin. Semoga aktivitas di Dino Senin berkah damai keluarga. Amin ya rabbal alamin.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Walau-walau koma siji radio Kota FM Dangdut Surabaya. Matur nuwun sangat nggih sobat Kota FM yang sudah gabungan di program Pasar Kota Panturan Parikan Surabaya. Dinten iki dinten Senin, kalender kali 12 Juli 2016. Ngapunten sangat mbok menawi wonten salah-salah kata, wonten ucapan yang kurang berkenan. Jadi terima kasih untuk jenengan sedoyo. Tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kagungan.
2: Ketemu maneh sesuk nanggone acara Parikan.
1: Pasar Kota, Parikan Surabayaan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara

untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
5: Aduh, aku mah request kok gak di-style-style sih.
6: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
5: Mbok, ya apa sih?
6: Duh, males aku.
7: Emang kalian requestnya di mana?
8: Di radio iku loh.
7: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan, dek radio kota FMI.
9: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama

didirikan oleh RA Arya Wirya Atmaja di Purwokerto berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Semangat Senin, Sahabat Kota, di tanggal 20 Juli 2026 di Goda Digoyang Dangdut siang hari ini bareng Rahma Iwaniar ya. Sama jam 3 sore nanti, yuk yang mau dimanjain pakai lagu-lagu dangdut koplo gabungan sekarang juga.

0: Yang ini kalau lagu originalnya Sobat Kota dari Wali Band ya kan, terus di cover sama Mas Gilga Gilga Sahid, jadi ada sentuhan koplonya juga dan asyik dan candu loh ternyata ya. Rahmat tuh baru tahu lagu ini candu, baru sadar maksudnya kan lagu ini candu tuh juga ketika ada teman-teman dari Unesa juga kesini, dia tuh membawain lagu yang dan ternyata kalau didengerin asik juga, candu juga lagu ini. Makanya Rahma jadiin salah satu lagu yang ada di program Digoda ketika Rahma siaran. Yuk, lelah kok ayangnya Rahma. Ya bukan sekarang juga 0315676923 atau 0315611416. Sabar, WhatsApp 0817505881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881. Hi are kemuncul re, kita sapa dulu ya. Selamat siang Digoda. Oh juang, sebentar. Oke. Selamat siang Digoda.
1: Siang juga Mbak Rama.
0: Hei kaget. Selamat siang dari siapa nih?
1: Kedamaian.
0: Oh, Kedamaian apa kabar Kedamaian?
1: Aditya.
0: Oh, ya lah yang ngono loh ya kan. Aditya siapa namanya?
1: Aditya Rahma.
0: Aditya Rahma. Rahma siapa?
1: Rahma Gotik.
0: Nama lengkapnya berarti Aditya Rahma Gotik gitu ta?
1: Iya.
0: Oh, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, sebenarnya Mbak Rahma.
0: Alhamdulillah sehat juga. Dingin?
1: Amin.
0: Oh amin. Tak kira no dingin. Wana saya ngejreng kayak ini ya toh. Di Kediaman gimana? Panas juga ta?
1: Iya.
0: Iya. Kayak apa panasnya?
1: Panas.
0: Oh ya, es panas. Sumuk.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Tapi pakai kipas kok ini.
0: Oh pakai kipas. Iya. Berarti ini dengerin Kota FM sambil kipasan.
1: Iya. Dengerin Mbak Rahma.
0: Oh, coba saya dengerin aku opening nggak tadi?
1: Iya.
0: Oh iya, ya apa aku mau openingku ya? Lali aku.
1: Lupa juga.
0: Oh lupa juga. Gak melok-melok guys. Lupa juga deh. Rasanya gak lupa apa?
1: Ya grogi sama Rama.
0: Grogi kenapa sih?
1: Gak tahu.
0: Loh ya Allah. Padahal sepirang-pirang abad loh ya toh gabungan Kota FM. Cik grogi kita.
1: Dan tak sekarang mau request lagu.
0: Oh, request lagu, re. Apa sih lagu apa sih?
1: Mutiara.
0: Siapa kayak Mutiara ya?
1: Mbak Rahma.
0: Masa? Kayak Mutiara ya. Apa? Mutiara. Ini mau Laila Ayu ta?
1: Boleh.
0: Boleh. Akin deal.
1: Gil.
0: Lu enggak Laila Rahma ta?
1: Mas Mbak Rahma.
0: Oh. Ya, salamnya buat sawah cepetan.
1: Ini aja Ben Kota, Blaston buat kecuali.
0: Bacone wake kok semuanya. Terus.
1: Mbak Rahma yang terima kasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, wis. Suara lah iya, ada sama lagi. Selamat siang Digoda. Selamat siang.
2: Digoda.
0: Asik lho rek.
2: Asik lho rewek.
0: Kan deh Niko. Lali ta passwordnya.
2: Iya lali, suwe gak tahu gabungan ini.
0: Ya Allah, coba ya.
2: Hampir kurang lebih setahun ini.
0: Oh nota, lama sih ditiup pirang-pirang.
2: Tapi nimbu kurangnya pirang lebih pirang.
0: Selamat siang dari siapa?
2: Masuk lali rek.
0: Yo ya sampean yo jarene wis pirang taun iku gak gabungan. Lah iya sak taun.
2: Yo ngono kalen wae rek.
0: Loh ya apa rek wis sak taun gak gabungan jarene.
2: Ya dulu dulu rek gila-gila lekno.
0: Angel-angel jel sil ke tempat lebaan wong sahabat kota dari Sabang sampai Merauke ya.
2: Iya, masuk go cuar kene tempat lali.
0: Lah aku pengen takok lho, Cak. Cak Boneng, ero aku.
2: Ini tak gawe ngono padha wae.
0: Allah, angel kata kok yo angel.
2: Ini padha angel yang ini iki.
0: Kata tak kok ini sehat apa enggak? Ngguyu nih kayak ngene yo sehat kok.
2: Iya, wo sehat
0: poli. Iki lho entuk salam lho dari Aditya lho.
2: Aditya iya. Tak guyu Mas Aditya mang ya opo rek kemarin ngono jare. Dari wana adem tak panas sih kemang.
0: Iya.
2: Mondo kene tanggone kok. Tanggone lama kepanasan lho kene masuk kono adem ae.
0: Ya soalnya dek iki kipasan ono kipas angin lho Cak, ngono lho.
2: Iya. Ono kipas iki iki AC gini.
0: Angin jendela ta. Cak Bone request apa?
2: Request ya ono Rambate Ratahayu ae.
0: Rambate?
2: Ratahayu. Kowe iki Mbak, Mbak sapa iki rek ya lali.
0: Angel, mau ditakoki.
2: Iya, kangel tok iki lali yoan padha ae.
0: Allah, mangkane lek ditakoki ndek dijawab ya to.
2: Iya, tadi jawabmu.
0: Angel, mangkane jawab entar lek penyiare takon iku.
2: Iya, wis gak apa-apa, gak harus senenge ya wis.
0: Lho ya, kata puterno.
2: Nek gak bener to tak bener apa jomne tak kan apa
0: jomne Rambate Ratahayu Rahmate Ratahayu oh iki suwi to Cak nak pasar kota yo nak Cak Bejo ae ya apa nak Cak ning
2: iku wis talent
0: apa enggak boleh kalau lagu-lagu etnik itu yang baru-baru Cak
2: iki lagu apa iki lagu campur sari tak kayak apa ini?
0: Lah kandani kok, nanti kok sana tak Cak Bejo neng tari so iki kalau wolong tahun gini Cak sing terbaru gini ki oh.
2: Ya iya wolong tahun lebih ya lah lagi itu lain oh.
0: Paling di kandani uang ya kandani gak iso kok sing lain uangnya lah kan Cak Boneng ini
2: ini apa nasi kunyit ini angel
0: apa lagu yang lain
2: lagu yang lain nih kayak ono pandangan pertama ini
0: mbak sopo.
2: Ya, semari sing siaran rek.
0: Dek lali. Angel ya to ya, ini pandangan pertama.
2: Pandangan pertama.
0: Oh, aku berjumpa lah. Pandangan pertama yang koplo sebentar Rahma cek dulu ya. Pandangan pertama Irwan ya.
2: Sing Irwan yo kene masih teko opo.
0: Oke.
2: Pandangan pertama lah.
0: Oke, buat siapa salamnya?
2: Ya buat spesial buat iku sing siaran nah iki.
0: Boleh. Sapa sih Rahma?
2: Mudah-mudahan semua terhibur dan menghibur buat kota FM semuanya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih.
2: Iya, spesial lagi wis gak salam-salam Mas Mang Tatete nama Sadi Pia salami. Spesial buat sapa iki rek nyari iki lali rek.
0: Rahma Allahu Akbar.
2: Mbak Rahma yo minta maaf Mbak Rahma yo lali-lalinya.
0: Mangane yo. Angel ya sobat kota angel arek iki.
2: Spesial buat Mbak Rahma mudah-mudahan Mbak Rahma diberi sehat keluarga.
0: Amin.
2: Ya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Rahma bakal ngetelepon lagi ya sobat kota kita. Dengerin dulu yang satu ini ada commercial break yang wajib diputarkan sama Rahma. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Digoda, Digoyang Dangdut, asik lho rek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Semakin lama, makin saling meluka.
6: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Yeah.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya. Kalau barusan udah ada lagunya Pandangan Pertama dari Irwan DA Sobat Kota ya, yang sudah Rahma putarkan. Jadi kalau misalkan sudah punya pandangan lagu Dangdut Kopo yang menjadi pandangan pertama Sobat Kota, itu lagu apa gitu. Kalau lagu-lagu Dangdut Koplo yang berbahasa Indonesia bisa diputarkan. Kalau lagu dangdut yang berbahasa daerah itu bisa diputarkannya kurang lebih 4 tahun belakangan ini Sobat Kota ya. Gitu. Kalau terlalu lama bisa gabungannya di Cakning atau di Pasar Kota. Oh iya, barusan juga Rama sudah dengerin lagunya tadi ya, yang ada yang request lagunya Rama Tera Tahayo. Oke. Kalau dari judulnya ini kayak berbahasa daerah ya Sobat Kota, tapi ternyata setelah didengerin ini adalah lagu yang berbahasa Indonesia. Nanti diorderin dulu ya Sobat Kota. Mungkin besok bisa di request di Radio Kota FM. Oke, terima kasih. Ada siapa lagi yang tadi sempat mau on air gabungan sama Rahma tapi kendala lagu, waktunya lagu maksudnya gitu. Kalau sudah waktunya lagu, Rahma gak bisa angkat telepon Sobat Kota, karena kita juga sebisa mungkin membagi antara menerima telepon dari pendengar, terus juga bacain sosial media yang lain ya kan, muterin lagu-lagu yang Anda request, terus juga muterin iklan-iklan juga. Jadi sabar ya. Just kalau sudah seperti ini, suaranya Rahma sudah terdengar, jadi bisa banget untuk ikutan on air. Silakan bergabung yuk di 0315676923 atau 0315611416. Sambil Rahma juga bakal menyapa Sobat Kota yang ada di jalur fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada siapa aja yang sudah komen, yang sudah like juga di postingan di Goda hari ini, ternyata sudah ramai. Sebentar, Rahma mau intip dulu satu per satu ya. Ada siapa aja ini kira-kira yang sudah ikutan komen dan juga like. Ada Soja dari kawasan Banjarnegara Jawa Tengah ikutan hadir. Abato Yibi juga, ini dia ya. Abato Yibi, selamat siang. Cak Kabul Pulung, selamat siang juga. Cak Kabul hadir menyatu. Terus ada Reni Rantina, waalaikumsalam. Selamat bertugas ya Mbak dari kawasan Medan. Mbak Reni, thank you. Ada Cewek Mustika dari kawasan Gianyar Bali ikutan gabungan, terima kasih ya. Dadok Maron siang juga. Ada Kang Yanto juga hadir. Bengkel Jakto Servis dari Sidorang Kidul Watu Golong Krian ikutan hadir. Jafar Jai, Rahma dari Kota Suramadu hadir. Salam sehat selalu aja, tetap semangat. Terima kasih juga untuk Amin Satirin hadir dari Kota Cilacap. Mus Hadi, selamat siang juga Mus. Kita angkat telepon dulu ya, mau reunian Rahma sama yang satu ini. Selamat siang di Gada.
1: Di Gada, di Gayang Dangdut, asik lere bersama si Gotik, Madam Rahmai Maniar, biduan nomor satu.
0: Lomong.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Mbak Santi, yang selalu happy. Selamat siang.
1: Kabar baik ya.
0: Alhamdulillah ya Allah, kalau dengar suaranya Mbak Santi, kayak ada cowok ria terus, gak tahu sobat di. Alhamdulillah.
1: Begitu, Alhamdulillah. Senang hatiku.
0: Mau membawa keceriaan, kebahagiaan kalau buat yang
1: dengerin. Alhamdulillah.
0: Gak usah ditakut, udah makan belum kayak aneh lah suaranya ini. Semangat kayak lo ya. Semangat tak?
1: Belum, yang kedua bersama si Gotik. Berdua tak barengan situ.
0: Ayo main-main ke Citani nanti makan bareng.
1: Iya, bakponya masih ada tak?
0: Kayak bapak yang kau bengil.
1: Iya, kau bengil.
0: Sampai Mbak Tari ngelakan.
1: Iya. Tiap hari lo enggak depan rumahku lewat terus, bakto sampai bosen.
0: Ya Allah, kemarin kok gue pengen banget rasanya itu ya, makan bakpo ayam.
1: Gitu tak, walah, tak, Mega Raya merek gak boleh nyebut.
0: Gak boleh lah, kan disentil dulu. Nih, gitu.
1: Kebablasan.
0: Ya ampun.
1: Aduh, okay. Aditya, aku di sini. Tadi kan nomor satu ya, Dek.
0: Iya, iya.
1: Sampai ngotik lah ya. Iya. Apa benar Anda Mbak Tari yo malam-malam? Iya, mesti aku dengan sampai kaget aku sih.
0: Untung Dek mau gak bengok ya toh.
1: Iya, betul.
0: Eh, kerjaan Aditya lo Mbak Tanti jari katemper ini.
1: Siapa? Aditya, males gak mau deh aku. Dimarin kakak katai.
0: Coba,
1: ya Allah, Mbak
0: Mbak.
1: Ya, ya masa cowok dimarin kakak ya toh. Mau jalan? Mau main-main. Oh, alala ya. Aja biar tahu ya toh.
0: Iya.
1: Aku
0: request apa?
1: Request Fendi Adela featuring Diva Rina Indra yang seneng ya judulnya.
0: Judulnya apa?
1: Seneng.
0: Seneng. Sampean seneng dah.
1: Ya iyalah, mau bersama si Gotik itu loh tadi. Loh, ya toh gak ramah kan. Ngobrol gak ramah kan, Gotik kan seneng gitu iya, loh. Jadi ceria toh.
0: Gimari tak ngomong ini kiyo toh. Diva Rina featuring Fendi ya.
1: Ya betul.
0: Oke, buat siapa salamnya?
1: Soalnya Mbak Tari yang lagi apa ya tadi ya?
0: Ya apa dia tuh? Oh, tak kira luluran.
1: Ambek meongnya itu lu deh main-main. Anu apa? Lagi pupuk.
0: Lagi pupuk teh terus. Siapa lagi?
1: Aditya ya tadi ya. Terus Bunda Mimi, terus Mas Ali, Cak Bejo lagi dengerin lo tadi.
0: Iya ta? Mana Cak Bejo? Terus.
1: Aduh, buat semuanya lo saya lagi dengerin Mbak Rama yang cantik jelita, sepanjang masa tiada duanya si Gotik. Sehat selalu, berkah barokah, rezekinya melimpah, lancar sukses selalu. Bye bye.
0: Bye. Terima kasih Mbak Tanti yang happy. Ngono cari nenek yang tari ya, ngono terek. Ada siapa lagi? Rama mau siapa lagi? Mana ya? Banyak kan yang di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada Jumira, Jumira Mira dari Karangagung, Pasar 2 apa ya? Pasar P2 Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin. Yang bacain terima kasih. Makasih Bu Jumira. Kalau harus jangan disingkat-singkat ya kan, nanti biar lebih mudah bacanya gitu. Dut, gendut, gendut santai, selamat siang juga. Siang ini terhibur bareng Kak Rahma. Selamat manis aja, sehat selalu, makasih ya Dut. Kalau gitu kita puterin lagunya senang dulu aja, biar semuanya tuh happy gitu kan. Diva Rina Indra featuring Fendi, senang.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

biasa dari Rena Movies, Sobat Kata udah memutarkan. Jadi buat apa namanya Sobat Kota yang mau ngejagin teman-temannya, entah itu teman biasa atau luar biasa, teman dekatnya, bestinya, semuanya, boleh ya untuk request lagu-lagu dangdut koplo karena masih bisa banget. Jadi buruan aja bergabung di 0315676923 atau 0315611416 WhatsAppnya 081 7505881.

0: untuk fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881 Sobat Kota. Ramah mau sahabat dulu yang ada di on air Kota FM, kira-kira ada siapa yang mau gabungan? Selamat siang digoda.
1: Masih lure, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, cantik. Dari siapa ini?
1: Dari April ya, Mbak Rahma.
0: April, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Mbak Rahmanya gimana?
0: Alhamdulillah, Rahma sehat. April dari mana, April?
1: Dari Bangkalan.
0: Bangkalan, di sana iya. Lagi panas ya?
1: Panas, Neng Rahma. Aku pengen request lagu, Neng Rahma.
0: Boleh dong, yang top lo apa tuh?
1: Lagunya Salahmu Sendiri dari Irwan sama siapa itu?
0: Irwan tadi udah pandangan pertama. Yang lain selain Irwan?
1: Kalau itu, kalau ada ya Dasi dan Gincu aja.
0: Dasi dan Gincu.
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Buat Bunda Farha, Bunda Fatona, terus Bunda Hari, Kak Sugeng, Pak Satrio, Pak Ragil juga, terus Kak Toto, Kak Kobar, Mas Ali, Kak Wandi juga, Neng Ela, Neng Kusti, Neng Rahma, ke semuanya aja tanpa terkecuali dari SMPZ, salam kompak persahabatan, salam sungkem juga, spesial yang punya mendamba, lagi ngapain, dari mana,
0: iya.
1: Sama siapa,
0: hayo.
1: Aktivitas. Kalau pulang hati-hati lah, kita tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Salam. Gemis. Ngapain? Di mana? Sama siapa? Yuk. Beneran tak? Makasih ya Aprilia. Lanjut deh. Selamat siang digoda.
2: Digoda. Masih lho rek. Assalamualaikum Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam. Dari mana ini?
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Alhamdulillah.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Cak Kasian dari Pungging Mojokerto.
0: Cak Kasian ya, apa kabar?
2: Alhamdulillah lagi sehat.
0: Sehat ya.
2: Mbak Rahma.
0: Hadir.
2: Mbak Rahma pripun?
0: Oh, alhamdulillah Rahma sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Siang-siang ini loh katanya diputar lagu apa teman semangat.
2: Halo?
0: Mau request lagu apa biar semangat?
2: Lagu ini Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung.
2: Oke.
0: Aduh Buyung yang koplo. Lagi dicariin lagunya buat siapa?
2: Oke, salamnya bersan turun Bunda Aprilia, Cak Solikin Glosor. Oke, Mas Kavi
0: ya.
2: Cak Karim. Oke, Pak Gianto.
0: Oke.
2: Cak Jumadi, Abah Kosim, Pak Dianto, Cak Subari,
0: ini
2: Pak Sugeng, Mang Bujang, ini Mas Ali, Pak Rusdi, Cak Pendi, Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, Adik Eka, Mbak Santi, Mbak Mimi, Mbak Yati, semuanya.
0: Ya Allah.
2: Matur suwun.
0: Ya
2: Rahma, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang belum Rahma sapa ya? Oh, WhatsApp 081-75-05-8881. Putri Budayanti dari Tretas Pasuruan. Apa ini? Siang-siang ke pasar mau beli gorengan. Pulangnya lupa bawa dompet karena kebanyakan pikiran. Dengar teman biasa koplo langsung jogetan sampai dikira tetangga sedang latihan evakuasi bencana alam dadakan. Ngeri. Teman biasa versi koplo. Udah diputerin belum ya tadi ya? Teman biasa versi koplo udah. Barusan aja ya. Semoga mendengarkan. Lanjut lagi. WhatsApp ada Yoko Stiver dari kawasan Tegal, Pak Wiyoto Pandaan. Selamat siang. Mau kirim salam buat Ning Rara Sidoarjo, Mama Eli Agustin, Mi Ramadhani Sampang, Pak Jono, Putri Budayanti Tretes, dan semuanya juga. Cak Samsul. Hadi. Halo juga. Dispel ya zodiaknya Aries, percintaan sama Putri Udayanti. Masya Allah. Tak bertapa dulu kalau misalkan bahas zodiak itu ya kan. Lagunya Terelie versi koplo. Terus ada Wahyu Supri, selamat siang juga. Pantau langsung dari Margomulyo Permai. Kulo sambi kali maam siang, marah mah iya gak apa-apa saat makan siang. Ya sobat kata dengerin radio sebelum makan siang, mau mantap. Bingin rekas lagunya menari di atas luka selami buat semua keluarga besar FKS Aji Salam bersama terkecuali dan fans Kota FM dimanapun berada. Amin bawa rekas lagu gubuk derita. Ada Inako, ya Allah cake se Inako kicete, ya Allah Inako. Mia, request lagunya Mayung Hitam. Ada Agung dari Kalisantri, request lagunya Di Balik Penantian dari Adela. Salamnya buat Mbak Ika, Mas Haris, Cik Hari, Pak Wiyoto, Cece Aini, Pak Jona Tamrin, Pak Kosim, Pak Rofik, ada Mas Agung, Ani Bohai, Mbak Srentel, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Arjun Lee, Mbak Wiji, semuanya, ya Bunda Mamik, bagian wakah, gitu, salamnya. Pak Jono request lagunya Suling Bambu. Terima kasih sudah ikutan bergabung di program Di Goda Siang hari ini. Desi dan Gijo dulu boleh ya. Lilin Herina featuring Agung, Sobat Kota. Jangan kemana-mana karena nanti juga Rama masih membuka untuk Sobat Kota yang ingin bergabung melalui on airnya Kota FM. Tetap di 88,1 Radio Kota FM, Dangdut ya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Ojo lali, rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 88.

0: Pertemuan dari Ajeng Febria featuring Brodin Sobat Kota yang barusan aja Rahma putarkan spesial untuk Anda. Jadi kalau misalkan mau ketemu program di Goda ya, mau ketemu sama lagu-lagu dangdut koplo, jangan lupa dengerin setiap hari jam 12 sampai jam 3 sore hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Yang lagi di luar kota bisa streaming juga di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Nah, nanti kita seru-seruan di situ ya kan. Sobat kalian bisa request lagu-lagu dangdut koplo yang berbahasa Indonesia, terus lagu dangdut etnik, ambiar yang baru-baru juga bisa di situ. Masih dibuka kesempatannya untuk Sobat Kota yang mau ikutan request by on air. Kira-kira ada siapa? Selamat siang, Digoda.
1: Digoda, asik loh, Rek, sama Mbak Rahma.
0: Iya, Santi. Gimana kabarnya kamu?
1: Sehat, Mbak Rahma. Mbak Rahma, gimana? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Santi sehat juga ya?
1: Sama makan siang?
0: Barusan aja makan bacegor. Barusan makan batagor. Kamu makan apa?
1: Sayur asem.
0: Sayur asem enak, Masya Allah. Sayur asem terus Mbak. Lauknya apa?
1: Pepes sama ada jagung.
0: Mantep pokoknya.
1: Ya, Mbak, pulang-pulang lagu nih, Mbak. Jambu alas, Mbak.
0: Jambu alas, terakhir cek ya, ada yang baru apa enggak? Jambu alas, coba Rahma cek dulu jambu alas ada yang baru atau tidak. Buat siapa? Boleh, jambu alas, aman.
1: Oman, salamnya Sur, Cak Gianto, Cak Miskan, Mbak Ella, Cici Aini. Terus sinteniku Mas Aditya sing gandung desa kedamaian.
0: Menan. No, tiada tandingannya iku.
1: Terus Mbak Ika. Yang cantik sang gresik, Mbak.
0: Menan. Terus deh.
1: Sudah lah, Mbak.
0: Ya, oke. Ditunggu lagunya ya. Dan udah ready. Terima kasih, Santi. Menang di Santi ki, cel. Makasih ya Santi ya.
1: Kalau berhati-hati.
0: Iya, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Santi sudah ikutan bergabung di On Air Kota FM. Lanjut, ada siapa lagi Sobat Kota? 081750588881 WhatsAppnya di situ, oke? Dewi Sabla, selamat siang juga Dewi Sabla di Sentong Margomulyo. Request lagunya Pelaminan Kelabu. Salamnya buat Mama Joda, ada Mami Dewor, Mak Tiri, Alma Mahira, Tining, Bunda Lili, Bu Elo, Ica, ada Madam Tioner, Linda dan semua anak-anak mesin. Salam kebakan selalu. Mbak Rahma, terima kasih semoga sehat selalu juga. Amin. Salamnya buat teman-teman yang ada di sana ya. Mbak Toyibi, siang juga dari kosan Tanjung Sari, Surabaya. Salamnya buat Mia, Rini, Eli, Putri Dayanti, Samsul, Emi, Pak Jor dan semuanya juga. Solihin Bangladesh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, asik lho re. Asik lho re jadi re. Kurang ka. Terima kasih request lagunya Tabah dari Jerry. Gary ta? Kalau enggak apa itu? Salamnya buat semuanya aja. Selamat siang buat Rahmai. Terima kasih. Thank you ya. Abi Roy. Siang juga Abi. Dari kawasan Mojokerto Merapat. Adam Samsuri. Selamat siang juga dari Kebraun. Request lagunya Gedung Tua. Salamnya buat Cak Gianto. Cak Syur Bangki. Cak Syur Menganti. Bunda Sutira. Mbak Ima. Mbak Shanti. Yang ada di... apa itu? Shanti, Shaluli, Ngesong, Mbak Ika, Gresian. Dikasih koma Thomas Ahmad. Dikasih koma lho. Wabe gak sopor lho ya kan. Sopor yang ada jeda-jeda ini gak ada jeda-jeda ini belas. Mas Ahmad, ya dikasih koma ya kalau gabungan lagi. Mbak Sore dari Surabaya di Godea Kota FM. Ada siapa lagi? Mo iya kalau ngirim fotone Rahma iku sing apik ngono lah Ditya, sing jok sing cemet kan. Sama Heli Agustin. Nek kawasan Sekodono salamnya buat Pak Wiyoto, Mas Samsuri, Pak Hadi, Pak Jono, Mbak Toibi, Mbak Mi Apsari, Abi Roy, Ami, Mbak Rini di Bandung, Mbak Rara, ada Bunda Farha buat Rahmanya semoga sehat selalu aja. Nanti Rahma bakal sapa-sapa lagi sobat Kota yang sudah ikutan bergabung. Kita ke lagu Jambu Alas dulu ya. Yang mau ikutan on air juga bisa dong di 0315676923 atau 0315611416 WhatsApp call juga bisa, fanpage Facebook juga silahkan, X Kota FM 881.

0: depan seger lagi.
1: Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting...

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Kota Langgim. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.4.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Di balik penantian dari Luciana Jelita juga sudah Rahma putarkan ya sobat kota di program Digoda untuk siang hari ini. Semoga yang lagi menanti-nanti segera diberikan kepastian yang baik, yang terbaik pokoknya buat semuanya. Dan dipastikan juga ini satu jam ke depan sobat kata masih bisa banget untuk request lagu-lagu dangdut koplonya yang mau didengerin siang hari ini supaya hari Seninnya tuh makin semangat walaupun sudah masuk tanggal 20-an. Iya, tanggal 20-an gimana, aman dah isi dompet sobat kota ya. Semangat, semangat, semangat cari cuan ya, ojo ngeluh ae ya toh, harus semangat. Disyukuri ya kan yang sudah kita dapat sobat kota. Jadi supaya sobat kota tuh gak lemas hari Senin ini ya kan, Rahma kasih lagu-lagu dangdut koplo. Mau diputarkan lagu apa wes? Sini sini sini, bisikin Rahma kasih tahu lagunya apa, artisnya siapa gitu ya. Rika Herlina dari kawasan Kenjeran, selamat siang. Lagunya Pitik Gemoy dia nanda. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Pitik Gemoy, lagunya asik itu sobat kota ya, pas kalau diputarkan siang-siang gini pamannya hari Senin. Okay. Ada siapa lagi yang mau ikutan bergabung? Pitik Gemoy dan ada lagunya Dut Ari apa Dut Plo itu sebenarnya, Rahma cek dulu nanti ya. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut, asik loh Rek.
0: Selamat siang.
1: Siang juga, sudah makan non?
0: Sudah makan, apa namanya tadi, batagor.
1: Aduh enaknya.
0: Biasanya tuh nyemil apa makan ya itu ya?
1: Aku ini tadi kacang hijau sama susu.
0: Masya Allah, enak. Tenan toh.
1: Biar aku tambah cantik kok.
0: Iyalah, tambah cantik lah, ya kan? Masuk yuk guenteng. Gimana
1: aku
0: kabar?
1: Aku ingin apa? Rindu-rindu tapi benci.
0: Apa? Apa itu judulnya
1: antara
0: ya?
1: Rindu dan benci.
0: Antara benci dan rindu, ta?
1: Oh iya, ya itu aja. Salamnya buat Pak Dianto, Cak Rimbo, Pak Dianto, Cak Sur, Mbak Ella, Mbak Eka, Pak Popisan, terus Mas apa itu Madura itu Hafid, terus Bu Parka, Bu Patona, Mami Julaika, terus apa itu Pak Kasian, Pak Toto jumpa lagi dan semuanya saja.
0: Iya.
1: Semoga sehat.
0: Ini siapa Mbak Rahma?
1: Mbak Baruka, Mbak Rahma.
0: Iya, ditanyain Bun namanya siapa Bun?
1: Oma.
0: Oma, Oma rek iki rek.
1: Siapa yang nanya?
0: Oma Mami.
1: Yang sapa
0: iki
1: mah?
0: Iki lo mau kedip-kedip sisan iki lo Oma.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Terus Pak Selamat tiga-tiganya, Mbak Ima dua-duanya. Terus buat Mbak Rahma cepat makan nasi apa ya? Nasi Padang ah.
0: Nasi bebek.
1: Deket itu tak kirim lah jauh. Aku sekarang tidak ada yang ngantar ya. Kalau pergi tidak dijemput anak-anak.
0: Gitu dah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, buat semuanya saja. Semoga sehat. Mbak Rama sehat ya.
0: Amin.
1: Selamat siang.
0: Siang
1: siapa yang
0: juga
1: nanya tadi?
0: Siapa tadi? Setelah lo apa namanya ketutupan nih kalau bunda. Nanti ya tak lihat ya.
1: Itu siapa? Mas siapa itu?
0: Aditya.
1: Aditya dan teman-temannya.
0: Iya.
1: Enggak itu ah, enggak turun ke studio ada kamu.
0: Mas Aditya tadi udah on air.
1: Tuh.
0: Enggak tahu loh. Ajaan Bun.
1: Kamu dulu dolan lo ke studio.
0: Iya, dia aja Mbak Tanti deh ya Mbak Srenter
1: kok. Ayo Mas Aditya rujaan. Ambil pencet dulu ke Bu Mami.
0: Iya, kok lo Mas Aditya?
1: Ambil sini rujaan terus dibawa ke studio.
0: Iya, Mbak Tanti, Mbak Tanti lo aja.
1: Iya, tak siapin. Tinggal bawa.
0: Ayo.
1: Ya.
0: Oh iya.
1: Ya wes, selamat ya.
0: Yo, Bunda, Oma. Terima kasih ya. Lah iya sobat kota yo. Kulo Aditya. Selamat. Loh, alah, kok terputus rek. Coba lagi 0315679923. atau 0315611416. Ada siapa yang mau gabungan? Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda. Masih dek.
0: Selamat siang, dari siapa ini?
2: Ini dari Tulangan ini.
0: Mbak dari Rana. Tulangan.
2: Iya.
0: Ada siapa dari Tulangan?
2: Iya, Van Bari lah, Mbak Rana.
0: Mosok gak, ini kayaknya sok lama deh. Gak,
2: gak,
0: gak, gak. Ini wong Surabaya Barat kan.
2: Ini teko lidah wetan.
0: Mandani.
2: Mandani kok. Kok lidah wetan ya gini, ini rono, ya rene. Iya. Gak takut lo ikuai Mbak Rama. Dapat jauh sopo, ada cak segi ngalor ngidul
0: halah, halah, halah. Ini dawetan. Yang sama di Tiaro tak Aditya ini.
2: Iya Aditya. Aja kayak bocoran Aditya. Kan kita geblek lah Aditya. Ini GPR oke ini gak tau. Tiara ini awan Aditya. Dan ini yang ini gila.
0: Ya apa rek, ini sekali-sekali siaran awan. Siaran awan. Siaran awan kok di GPR toh.
2: Iya, iya. Ya, Mbak Rama, request lagu Istri Soleha ya, Mbak Rama ya.
0: Kak, kamu nyebut morek. Ya, lanjut nih.
2: Ya, Cak Satrio, Mbak Rama.
0: Cak Satrio, iya ke lo. Iya, Bu.
2: EPR, Mbak Rama.
0: Iya, aduh, langsung lalu gak sih, apa mana Senin-Senin.
2: Iki aku sekolah maning, Mbak Rama.
0: Ah, buat siapa salamnya?
2: Salami yang barusan turun tadi, tidak semuanya saja yang lagi pantau Mbak Rahma ya. Salam saya ke Mbak Rahma, selamat tugas, pulang hati-hati. Makasih Mbak Rahma, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Facebook aja ya, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, yang sudah ikutan request, yang sudah komen, ada siapa? Rahma mau ngintip dulu sobat kota ya, nak sapa kira-kira ini yang belum disapa. Ada Bobo, selamat siang Bo. Selamat hari Senin, ada Eros Andri dari kawasan Tuban. Tuban Pantura hadir merapat. Lanjut, ada Adik Widya, selamat siang. Pak Ramadhani nih Mas Widya. Kakak Gotik, masa Allah, bintang 5 versi kalau bintang 5 tapi ku bukan, itu ta. Salamnya buat Om Rijal Kelabu, Om Giyato Rembo, Bude Lili, Margo Mulyo, Tante Ima Ngesong, Pak De Sugeng di Denpasar. Iya, lagi dengerin gak Pak De-nya ini? Rintit Maides dari kawasan Jawa Barat, gabungan Pardanis. Request lagunya Bumi Semakin Panas. Iya juga sobat kota ya. Ya ini Kartika, halo Mama Kori dari kawasan Medan ikutan hadir. Dari kawasan Cermai Gresik ada Kasun. Request lagunya Birunya Cinta. Saya selalu juga ya. Duriat Setiawan, Tanda Surabaya hadir Kak. Salam buat semuanya ini sobat kota. Nur Kolis dari Jakarta, request lagunya Permata Hati. Salamnya buat Mbak Rahmanya aja. Abah Waisel dari Samplangan. Saya selalu Abang Ye, sehat dilancarkan rezeki sukses. Selamat beraktivitas juga. Mas Irul dari Bandar Soleh Kokop Bangkalan ikutan hadir. Dex Apeng Klungkung Tegak hadir. Tumiam Virgo warga Medan hadir. Bunda Fitri juga hadir. Wita Harmoko dari Rio Tembilahan hadir. Selamat siang juga. Kirim salam buat semua fans Kota FM IG, sehat selalu. Thank you so much. Kalau gitu Rama mau putarkan lagunya Antara Benci dan Rindu. Kayak beda tipis ya. Benci sama Rindu. Sylvie Kumalasari featuring Gary Mahesa dia. Ini dia lagunya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.
3: Royal Music.

Terpukau. Ini sebenarnya lagu pop ya, Sobat Kota, dipopulerkan oleh Astrid dan di cover di bulan Juli 2026 oleh Mbak Happy Asmara. Sudah Rahma putarkan, semoga lagu ini juga bisa bikin Sobat Kota hari Seninnya makin terpukau, makin baik ya kan? Terus juga dikelilingi dengan orang-orang yang baik juga. Masih ada satu segmen lagi Sobat Kota yang belum ikutan request atau mungkin mau on air di program Digoda hari ini. Sobat Kota bisa bergabung di 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp-nya juga masih dibuka di 081 7505881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881. Ada Cak Zainal dari kawasan Perak. Mbak Rahma, aku yang ada di Perak, cuacanya lagi panas. Iya, sama di Citandu juga lagi panas Sobat Kota. Terima kasih ya informasinya. Chris Chat, request lagunya Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Salami buat semua keluarga besar FKS aja, fans Kota FM tanpa terkecuali. Buat Rahma, sehat selalu, semangat. Hati-hati kalau pulang. Matur nuwun. Hari di Citraland, request lagunya Sepondok Dua Cinta Mbak Rahma. Tadi udah diputerin ya di jam 13.01 waktu Indonesia Barat. Tadi juga kebetulan sudah ada yang request juga untuk lagunya Sepondok Dua Cinta. Terima kasih Hari dari kawasan Citraland. Salamnya buat FKS Anji. Salam beres di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada siapa aja ini ya yang belum disapa? Ini ada Kause Miller. Salam santun, sehat selalu aja dari Miller Kause, ya. Dari NTT, salam kenal ya NTT. Terus ini sudah Tumia Ridawati. Hadir Miss Rahma, Masya Allah, ya kan, alright. Jadi langsung berubah ya kan. Mbah Kung, waalaikumsalam Mbah Kung dari mana nih Mbah Kung. Salamnya buat GBB aja, CM Rois Jombang, Hadi Prayitno, Taufik Tas, Mbak Juno Tamrin, Yeni Kartika. Terus ada Ratna Restu Wilujeng, Pak Po Gedang, Pak Imam Supardi, Sony Anderson, Inces, Pak Iman Tulangga, dan semuanya. Jadi kasih koma ya Makung, terima kasih sudah gabungan. MRS dari kawasan Jombang. Salamnya buat Mbah Kung, Cak Taufik, Cak Hadi, Wong Tretes, terus ada Rena Siwalan, Ati Surabaya, Fajar Yulianto juga kebagian, terima kasih. Tuti, halo Tuti, Batu Marta, Unit 2, Palembang. Benar ya, Batu Raja. Oh, Sumatera Selatan, halo. Sobat kan ada di Sumatera Selatan, terima kasih loh. Walaupun di Sumsel, ya kan, tapi dengerinnya Kota FM Surabaya, mantap. Sehat selalu ya, salam kenal. Request lagunya Cintamu Terbagi Dua. Selamat siaran aja buat Rahmanya. Selamat siang, jangan lupa makan siang. Siap, Rahma tadi udah nyemil sih Sobat Kota ya. Kalau orang

0: Alhamdulillah. Yang mau ikutan on air silahkan, ada siapa? Selamat siang, Digoda.
1: Digoda bersama Wong Ayu, Wasik Lore.
0: Halo, Mbak Ima.
1: Hai, cantik. Mbak Rasma, gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kita ketemu lagi.
0: Oh iya, ta. Kemarin itu.
1: Ya, ini karen-karen, Pak. Ya, karen-karen.
0: Oh, waktu di Dendang. Ketemu aku di Dendang ya?
1: Iya, terakhir kan, Kak. Terakhir.
0: Gak apa-apa, yang penting kebagian ya.
1: Iya, itu bisa masuk.
0: Lagi di mana, Mbak?
1: Di kerjaan.
0: Oh, lagi di kerjaan.
1: Enggak, lagunya itu sing biru-biru, Mbak, cari ini, Mbak.
0: Apa
1: sih?
0: Apa lagunya?
1: Dari koncoku sing biru-biru cari ini.
0: Sing biru-biru ya, Allah.
1: Bade
0: biru.
1: Dharmaga biru kene.
0: Dharmaga birunya cinta sekalian.
1: Birunya cinta juga enggak apa-apa.
0: Oh, apa seneng biru tau apa doa Mbak Rahma?
1: Oh ya, wis gak apa-apa.
0: Birunya cinta ya.
1: Terserah Mbak Rahma.
0: Oke. Okay. Sing biru-biru pokoknya. Oke, okay. Salam buat siapa, iya, Mbak?
1: Salamnya buat semuanya saja tanpa kecuali. Oke, Mas Aditya sih enggak tinggi cari ini.
0: Iya, itu ada salam dari Cak Miskan, Mbak.
1: Mbak, apa?
0: Ada salam dari Cak Miskan.
1: Waalaikum Cak Miskan sama Cak Kampurnya juga. Oke, jadi salam anak baik kasih lagi Dewi.
0: Oke.
1: Semuanya bisa Mbak Nak, Mbak Rahma, dan Mbak Rahma jaga kesehatan kalau hati-hati. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hey. Terima kasih Mbak Ima. Semangat kerjanya ya. Salam buat teman-teman di sana juga. Semoga diberikan kesehatan selalu, rezeki yang lancar pokoknya ya. Bahagia dunia akhirat. Dan jangan lupa stop setia dengerin Kota FM Surabaya, karena sampai jam 3 sore nanti Sobat Kota Rahma bakal kasih lagu-lagu dangdut koplo requestan Anda, seperti Birunya Cinta. Emang ya kalau siang-siang gini pengen dengerin yang biru-biru kalau katanya Mbak Ima sama teman-teman ya. Ini dia, terima kasih deh, Birunya Cinta, FV featuring Irwan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, sudah hampir jam 3 sore. Berarti sudah selesai waktunya Rahma buat temenin Anda di program Digoda dengan lagu-lagu dangdut koplo. Jangan kemana-mana juga, karena nanti jam 5 sore Rahma bakal balik lagi di program Tugu Pahlawan ya, yang menyajikan lagu-lagu dangdut baru. Dan jangan lupa untuk di vote juga nanti sore. Rahma Imani Armami, thank you so much. Bye.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Celali rek, follow TikTok Kota FM.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tanggal sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Dan lanjut lagi ke TP nomor 17, Wong Cilik Sekedar Musik. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore, Sobat Kota. Tunggu pahlawan hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Rahma Imaniar temenin Anda dengan lagu-lagu dangdut baru sampai jam 7 malam nanti. Dan jangan lupa vote untuk lagu jagoan Anda.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Jangan Ngebut. Ini adalah single dari Cantika Da Vinci Sobat Kota yang rilis pertengahan tahun 2026 ya. Salah satu lagu dangdut ska reggae juga yang dia tuh ceria dan menyampaikan pesan bahwa cinta sejati itu semuanya membutuhkan proses, ya kan? Entah itu prosesnya itu cepat atau mungkin prosesnya itu enggak lama, pasti ada tahap-tahapnya Sobat Kota. Enggak bisa kalau dipaksa instan gitu, enggak bisa, ya kan? Jadi sebuah cinta sejati untuk membuktikannya itu pasti ada ya proses-prosesnya gitu kan. Semoga semuanya bisa mendapatkan cinta sejati ya dengan orang-orang yang tepat juga. Jadi perasaannya juga tepat Sobat Kota. Yang cinta sama lagu-lagu dangdut wajib dong harus tahu updatean lagunya apa aja yang ada di Radio Kota FM, ya kan, yang ada di Indonesia. Lagu-lagu dangdutnya apa aja, bisa dengerin program Tugu Pahlawan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sore sampai jam 7 malam hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Rama juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan Sobat Kota. Terus buat yang lagi di jalan, ya hati-hati di jalan. Jangan ngebut kalau kata yang cantik ada pinca, ya kan? Hati-hati di jalan. Terima kasih banyak buat yang sudah kasih tahu sama Rahma lagu pilihannya ada di tempat nomor berapa. Kalau katanya Mariana, dia tuh suka sama lagu yang ada di TP nomor 3. Kita lihat dulu TP nomor 3. Ada lagunya Sadewo. Boleh, Sadewo udah disiapin, ditungguin ya untuk lagu yang ada di TP nomor 3. Selain Mariana, kita ketemuan sama Aditya. Aditya memilih lagunya TP 6 dan TP nomor 8. 6 dan 8, Sri Devi. 8 tuh lagunya Denok 2 kayaknya udah ya. Denok Loro. Denok Loro udah di jam 17.18 tadi udah diputerin sama Rama. Semoga mendengarkan. Dengerin gak Aditya? Salah ya. Dan siapa lagi? Inako. Inako. Ya, chatnya banyak sekali. Inako udah food belum ini ya. Sampai tak scroll. Scroll kok belum food. Padahal chatnya banyak. Kok belum food? Ya. Ayo di food sekarang juga. Memilih lagu nomor berapa, di tempe nomor berapa, boleh pilih satu, boleh lebih dari satu juga boleh. Di segmen berikutnya ya Sobat Kota, sabar yang ada di apa fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Kita sapa-sapa, kita dengerin lagu dulu tapi Sherlock LGR Vela juga Sobat Kota. Ini adalah salah satu hip hop dangdut juga yang bisa Anda request di program-program yang ada di Radio Kota FM. Sherlock dari LGR Vela hari ini ada di TP nomor 11, so buruan didukung sekarang juga.
1: TP 11.

0: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
2: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
1: Mau. Tapi dengerin di mana?
2: Di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Buta Karena Cinta, Sobat Kota. Lagu yang barusan aja Rahma putarkan di TP nomor 6. Ini juga salah satu proyek tribute to Mansyur S ya, yang digagas oleh 3D Entertainment. Terus berlanjut deh sebagai bentuk penghormatan terhadap karya-karya legendaris sang maestro dangdut Indonesia. Sebelumnya proyek ini tuh sudah menghadirkan interpretasi baru melalui Selvia Ma dengan cincin kepalsuannya, Melili ya kan, lewat lagunya Tajamnya Karang, dan di tanggal 7 Mei 2026 rilisan ketiga hadir melalui lagu Buta Karena Cinta yang dibawakan oleh Sri Devi, Sobat Kota, cewek cantik kelahiran 3 September 2008. 11-12 sama Rahma Imaniar ya, yang dia juga menyabet juara 1 Dangdut Akademi 5 atau DA5, Sobat Kota. Bedanya apa sama aransemen yang lama? Kalau yang sekarang tuh aransemennya tuh lebih segar gitu kan. Tapi tanpa menghilangkan kekuatan cerita aslinya, Sobat Kota ya. Buta Karena Cinta versinya Sri Devi ini hadir dengan nuansa emosional yang kuat, berkisah tentang seseorang yang ditinggalkan tanpa penjelasan ya, moro-moro hilang gitu kan. Cuman dia menyisakan pertanyaan dan luka yang mendalam. Kalau wes gak seneng kuwi mbok yo ngomong gitu kan ya kan, Sobat Kota. Ayo tiba-tiba ngilang gitu aja tuh sakitnya tuh kayaknya melebihi putus cinta. Benar enggak? Ada enggak yang pernah seperti itu? Ya, ada. Sobat Kota, ya alangkah lebih baiknya kalau misalkan udah enggak suka atau mungkin mau sampai di sini saja, tuh bilang gitu loh, enggak jangan tiba-tiba tuh ngilang, hadir tiba-tiba ya kan, pulang tak diantar udah kayak jelangkung. Gemes kalau gitu, Rahma ya, pengen tak sontil ayo kan. Tapi yang jelas Rahma juga mau mengajak Sobat Kota untuk vote lagu ini. Ketik aja TP spasi 6 kalau Sobat Kota suka sama lagu yang barusan aja Rahma putarkan, Buta Karena Cinta dari Sri Devi. Kalau mau pilih lagu yang lainnya boleh banget, karena kita pilihannya totalnya ada 17 lagu dangdut baru. Silahkan dipilih, silahkan didukung, karena dukungan Anda sangat-sangat menentukan lagu-lagu atau peringkat dari chart dangdut hits radio Kota FM ya. Jadi hari Senin sampai dengan hari Sabtu tunggu pahlawan, itu waktunya vote. Dan ketika hari Minggunya, Sobat Kota bisa mengetahui ya lagu-lagu yang selama ini di vote selama satu minggu akan kita akumulasikan di chart dangdut hits radio Kota FM. Seperti janjinya Rahma, Rahma juga mau menyapa Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung. Ada Reni Rentina yang pada gercep memilih lagu yang ada di TP nomor 1 dan 6. TP 1-nya udah ready, TP 6-nya barusan aja diputerin ya. Semoga mendengarkan. Lanjut, Socha. Socha dari kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah. Vote lagunya TP nomor 2 dan 4. Ripta Suasono, Selamat Malam juga TP 1 dan 2. Satunya ready ya. Abah Waisel Samplangan TP nomor 11. Lanjut lagi ada Britiki yang memilih lagu TP nomor 1. Cemeng Mustika TP nomor 3. Nurkolis TP 13. Vela Kumala Gestro, vote lagunya TP 3, 4, 15. Siapa ini? TP 6 Hadi Prayitno. Terima kasih. Buta Karena Cinta. Terus ada Lisa Amir TP 1 dan... Lisa Amir TP nomor 2 dan TP nomor 3. Aditya. Oh ini postingan lama mah Aditya ya. TP 6 dan 8. Bulan Mina TP nomor 7, Ainul TP nomor 16, dan di segmen berikutnya Rahma juga bakal sapa-sapa lagi Sobat Kota yang belum tersapa. Kita dengerin lagu dulu. Ini adalah single terbaru dari April, DA7, Sobat Kota. Dangdut original di bawah naungan label 3D Entertainment ini rilis pada bulan Juli 2026. Baru nyel ya. Menyala. Silahkan dibikin menyala dong lagu yang satu ini di TP nomor 1 ya. Vote sekarang juga.
1: TP 1.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kisah penuh anak koro angin.
5: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.
3: TP 16.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah sahabat kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Ancol Sepimu ini adalah single dari Dara Ayu, Sobat Kota, yang rilis bulan Mei 2026. Jangan lupa hari ini ada di program Tugu Pahlawan nomor 13 ya. Langsung aja didukung, ketik TP spasi 13. Mau pilih lagu yang lain ya? Boleh, karena pilihannya tidak hanya dengan 1, 2, 3 lagu saja, melainkan ada 17 lagu pilihan yang kita hadirkan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sore sampai jam 7 malam. Faris Utarjo, selamat malam. Terima kasih ya sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 16 dan TP nomor 7. Aji Butuh Brengos, suka sama TP nomor 4 dan 11, bisa dong. Bobo memilih lagu TP 1, okay. Terus ada Dumayanti, selamat malam juga dari kawasan Sumatera Utara, dukung lagu nomor 6. Yeni Kartika, Yen TP nomor 2 dan 4 boleh, dari kawasan Medan, Sumatera Utara juga ikutan hadir. Lanjut lagi, ada ini sudah Bunda Fitri. Selamat malam Bunda, terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 16 dan TP nomor 15. Lanjut lagi, selain Bunda Fitri, ketemuan sama Sang Toketo dari kawasan Gianyar Bali, dukung lagu TP 5, Senario Randy, vote lagu yang ada di TP nomor 15. Yang lain kira-kira vote lagu nomor berapa? Kasih tau Rahma sekarang juga. TP 5.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
5: TP 9.

Terboy Asmara. Ini adalah lagu terbaru dari Bara Nugara, Sobat Kota, di bawah naungan label Akar Musik yang dirilis bulan Juni 2025. Kalau mau dengerin lagi, selain di TP, ada di Dendang Surabaya dan di Pasar Kota juga bisa banget ya. Kalau sekarang, Rama sudah selesai merekap dari semua sosial medianya Kota FM, WhatsApp, terus juga fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X, Instagram, Sobat Kota, untuk perolehan dukungan yang terbanyak di tanggal 20 Juli 2026 dimenangkan oleh

Selamat untuk tema nomor 6, Buta Karena Cinta dari Sri Devi. Lagu ini mendapatkan vote paling banyak. Jangan kemana-mana. Kalau suka sama lagu-lagu dangdut original atau bahkan mau nostalgia pakai lagu-lagu lawas ya, ataupun yang baru, sesaat lagi Wajib Merapat di Dendang Surabaya bareng Rani Larasati. Rahma Imani Romit, ketemu lagi besok. Bye.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategori ngono dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Udah siap belum untuk goyang dangdut original dari yang lawas sampai yang terbaru? Yuk, Sobat Kota tunggu. Rani hadir di program Dendang Surabaya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Wayai goyang syadu banget. Anteni kabungan ere.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Yang semalam belum gabungan, ayo, berarti hari ini waktunya gabungan Sobat Kota. Jadi gabungan sama siapa ya semalam ya? Rani intip dulu semalam Dendang Surabayanya ditemenin Rahma. Dan malam hari ini di monggo Sobat Kota. Jadi yang belum telpon, ini saatnya kesempatan Anda untuk bisa on air. Yuk, monggo silakan. On airnya juga tetap nomornya, jadi gak berubah di 031-561-1416 atau di 5676923. Anda juga bisa WhatsApp di 0817-505-8881. Ramaikan Sobat Kota, pokoknya Sobat Kota harus meramaikan ya, meramaikan. Lagunya bebas, ada beberapa lagu-lagu nostalgia boleh, lagu-lagu baru juga boleh. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sugeng?
1: Apik-apik ya, SWS barang.
0: SWS kabarnya.
1: Wong ganteng saking puasa.
0: Talah.
1: Muka-muka pangarjuni aja kamu.
0: Muka-muka lah yo.
1: Tak lho komplain aku ganteng dewe.
0: Lah yo, lho terus menurute sampean aku gak ganteng ngono ta Pak Sugeng ngono mari ngono Bli Arjun.
1: Oh, ganteng. Ganteng yo, sing dewe yo mo.
0: Alhamdulillah.
1: Dewe ya, dipuji dewe.
0: Dipuji-puji dewe. Iya, aku kadang-kadang ngono kok.
1: Nunggu pujane bojone kancane ya.
0: Wah, ya bahaya.
1: Bahaya. Ala tapi muji biasa, muji. Rani sehat ya, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah, Rani baik sehat. Seger waras pisan melu SWS.
1: SWS juga seger waras selamat.
0: Nggih, leres melu SWS.
1: Cerah cuaca Surabaya.
0: Cerah sekali hari ini, sangat panas. Terpantau.
1: Di sini lo cuacanya dingin, Mbak.
0: Iya, di sini
1: siang itu padahal matahari itu ada, tapi cuaca tetap terasa dingin ya badannya.
0: Kalau dinginnya iya, tapi memang mataharinya juga sangat terik hari ini.
1: Iya.
0: Alhamdulillah koyo ane harus sese kabeh.
1: Alhamdulillah.
0: Diberikan lancar.
1: Macam-macam ini akan merapat merini.
0: Lah iya iku. Mak mbakso kan jos ngono harus e.
1: Lah iya, mak mbakso apa mie ayam. Kopi yo ono.
0: Masyaallah. Iya.

0: Hari ini mau diputerin lagu apa ini Pak Sugeng?
1: Aku tak request lagu apa ya?
0: Apa?
1: Ya, kalau bulan bisa ngomong itu bisa diputer tadi.
0: Bisa.
1: Ya itulah Mbak.
0: Nggih.
1: Buat nyanyinya disumbang sama Mbak Nini Karolina.
0: Betul sekali. Nggih, sudah siap lagunya.
1: Salam untuk Pak Pukedang, Mbak Widya Tretes, Mas Amril Hadi, juga Mbak Putri Wijayanti, selalu monitor Kota FM, Pak Jono Tamrin, Pak Slamet, Pak Satrio, Pak Susi, Pak Kasian, Bunda Susira, Bunda Waris, Bunda Mimi, Bunda Wasona, Mbak Apresia, Mbak Imam, Mbak Ella, Mbak Sintel, Mbak yang tadi hubungan ya, selamat malam, Bunda Slamet.
0: Amin.
1: Juga ada Bang Uco, Bang Abduli, yang di Denpasar itu ada Mbak Abah Waisal, biasanya monitor juga.
0: Biasanya, nggih.
1: Mbak Dino Puspita, Bang Tejo, Bang Arsuni juga. Ada kembaran saya, Mbak Rani.
0: Sinten.
1: Ya Pak Sugeng
0: kemarin saya. Oh ya, Pak Sugeng di Jombang ada.
1: Di Jombang. Mudah-mudahan juga tetap Sugeng ya.
0: Amin.
1: Selalu lancar rezekinya. Oh iya, nggak lupa Mas Aditya ya, Mas. Satu lagi Pak Sumadi, Mang Ujang, Mas Alikin Roser. Ada, ya semua barani ya.
0: Nggih, terima kasih.
1: Assalamualaikum kompak selalu untuk semuanya saja.
0: Amin.
1: Aku nanti tunggu ya Barani ya.
0: Ditunggu.
1: Ini kalau jaga kantor iki.
0: Iya, makanya ditunggu lagunya.
1: Mari aku honor ngono radio Kota M tah banterno ya.
0: Matur sembah nuwun, salam buat Bunda Nurul.
1: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Nggih.
1: Sehat ya Barani ya.
0: Amin amin.
1: Dalam bagi keluarga.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sugeng dari Denpasar Bali, Sobat Kota. Monggo yang lainnya, ada siapa ini? Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu
2: banget. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini?
2: Kabarnya baik Mbak Rani, dari Mas
0: dari...
2: Wahid di Penjaringan.
0: Dari Mas Wahid?
2: Iya.
0: Di Penjaringan. Oke, Penjaringan iki biyen Kota FM sempet ada event lomba karaoke di lapangan Penjaringan mriku Mas Wahid. Tapi
2: itu di apa? Itu Mas Yusun dulu.
0: Iya. Ini gimana kabarnya Mas Wahid?
2: Kabarnya baik Mbak Rani. Mbak Rani bagaimana kabarnya?
0: Kabarnya baik, juga. Sehat, nggih luar biasa.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Ini tadi ada Pak Sugeng dari Bali, request lagunya Dulu Sumbang. Kalau ya. Mas Wahid apa ini? Tak siapin.
2: Kalau ada layar kertas ada ya.
0: Ada dong, layar kertas ya.
2: Iya. Dalamnya okay. Yang barusan masuk tadi siapa?
0: Wonten Pak Sugeng nggih, beliau
2: ya,
0: dari
2: Pak
0: Bali.
2: Sugeng, ya, terus Pak Jono Tamrin. Terus dan semuanya aja Mbak Rani.
0: Nggih.
2: Ya. Buat Mbak Raninya terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Sobat Kota. Dan ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya, syahduh banget.
0: Syahduh banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ege, suaranya ya syahduh banget. Nge, Mas Ali.
3: Aku mau Mbak Ali yang nyanyi.
0: Wah, ini lagu apa ini ya? Lah isa aku. Aduh, nak, ini tak siap nanti suku disik ya.
3: Bukan berdaulat orang.
0: Daya iku cincin kepalsuan ya.
3: Iya.
0: Ya tak siapin ya, lagunya.
3: Terima kasih banyak Mbak Rani ya.
0: Sama-sama Rani juga. Terima kasih ya, sudah bergabung.
3: Mas apa? Mas
0: Tadi Mas Wahid dari Penjaringan.
3: Mas Wahid sama Pak Sugeng.
0: Pak Sugeng.
3: Mas Solihin, Mbak Aprilia. Mbak Tasarwi, Pak Sumadi. Cahir Sembi Kerep, Mang Ujang. Koko Heri. Jawulan, Cak Boneng, Bunda Mujerti, Bunda Iin, Mas Hafid, Pak Satrio, dan semuanya lah.
0: Dan semuanya.
3: Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga marah sehat walafiat.
0: Amin.
3: Amin. Selalu dimuliakan Allah SWT.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nak sapa maneng iki? Tak angkat sik iki, mumpung gembrutuk sing telpon. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
4: Aduh, banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat Barani.
0: Sehat dan kuat. Aktivitas lancar hari ini ya, seharian ya?
4: Alhamdulillah. Barani juga lancar.
0: Ya. Alhamdulillah juga lancar.
4: Ayo siapa Mbak?
0: Ini dari Madura tapi sik tak beda SEG.
4: Dari tadi aku nunggu.
0: Dari Mas Solihin ya?
4: Ah betul, 100 gitu. Aman kan ya Mbak?
0: Aman, Alhamdulillah.
4: Aku juga pengen Barani nyanyi.
0: Lagu apa ini tadi saudari ku? Apa ini tadi? Si Cincin Kepalsuan.
4: Iya. Aku pengen itu apa?
0: Apa itu?
4: Entahkah dari apakah itu bukan yang pertama atau teman biasa?
0: Bukan yang pertama atau teman biasa?
4: Iya.
0: Enak yang mana ya? Ayo pilih sing endi, ayo.
4: Itu aja, teman biasa aja.
0: Teman biasa aja. Yah, okay. Siap.
4: Asik,
0: Mas. Ini spesial iki. Spesial gawe apa namanya? Cowok-cowok yang ganteng-ganteng di segmen pertama ini.
4: Kan pertamanya Cincin Kepalsuan, jadi teman biasa.
0: Ya iya, mangkano iku. Yeah.
4: Cak Nure, terima kasih banyak Barani.
0: Sama-sama, siap.
4: Semoga Barani umurnya barokah, rezekinya barokah, dan keturunannya juga barokah. Amin.
0: Amin, terima kasih.
4: Ya salamnya ikut Mas Ali aja.
0: Ya,
4: untuk Barani terima kasih.
0: Semoga
4: langsung pamit gelosor.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk penelpon yang sudah hadir di malam hari ini. Tapi sebelum Rani nyanyi ya, ada jeda komersial break terlebih dahulu yang bakal lewat di ruang dengar Anda.

listening Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih yang sudah mendengarkan via on ears atau via website Kota FM di www.kotafmsurabaya.id dan juga jaringan anak.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: ada yang request macem-macem. Tak jabani siji-siji iki yo. Nah, tak siap no kuabe. Minyak wangi dari Ayu Ting Ting, request dari Cak Rembo, Cak Gianto Rembo. Terima kasih salamik bengi iki. Gae CA ini Mbak Yanti, ono Mbak Wijiyati, Randu Tejo, Mbak Ika Widya, Putri Prigen, Bunda Mulan. Ada Bunda Sutira, Oma Mami, Aprilia, Tanti Pumpungan dan semua seduluran saklawase. Terima kasih. Kemudian juga ada Rika Herlina hadir dari Kenjeran. Denang Surabaya syahdu tenan ce, nitip lagunya Cuan. Ini juga lagu Cuan dari Denada. Sudah Rani siapin, onok maneng yo. Lek jarene Mbak Putri, Secret of Love alias opo? Alias Cinta Rahasia. Ini Cinta Rahasia di request oleh Bunda Lili dari Sentong Margomulyo. Salami gaya Mbak Putri dan Mas Hadi Widya Tretes juga, Santi Shalala. Kemudian juga ada Bunda Sanipah, Mas Samsul, Pak Jono Tamrin, Pak Sugeng Bakso, Cak Ari Sambi Kerer, Cak Rembo, Mas Aditya Mahesa dan seluruh fans Kota FM tanpa terkecuali.
1: Halo. Dendang Surabaya di Kodak, Surabaya.
0: Dendang Surabaya, syahdu
1: banget. Dendang Surabaya, ladu banyak.
0: Iyalah, iya, cek gopo-gopo itu loh, alon-alon.
1: Ayo, gopo kelapa.
0: Lapa, lagi di mana ini Mas Ma'ruf?
1: Iki di lapak tahu.
0: Lagi di lapak tahu, tak dungak no laris iya. Manis.
1: Enggak, ambil sampai sosis lagi, ambil Cak Pita.
0: Ambil Cak, siapa? Cak Miftah.
1: Iya.
0: Lah iya, pokoknya lek ono tahu crispy ya sebelahnya berarti ono sosis rek ngono.
1: Ono pohong.
0: Ono pohong. Lengkap. Mangga nih. Pokoknya gawe dulur-dulur sing nang daerah endi ku jenenge?
1: Benowo. Bejo. Benowo.
0: Bener ya, jadi ada di Jalan Sumberjo Makmur Pakal, kawasan depan Masjid iya. Ulul Albab. Ayo betul. Ono tahu kriuk, ono sosis bakar, ono pohong keju, juangkep wis Mas Ma'ruf ambek Mas Mita.
1: Ono sate, ono tahu tek wis lengkap iki kabeh.
0: Lengkap yo. Iya. Khusus gawe wong-wong sing doyan-doyan jajan niku nang langsung nang daerah kono rek, ono Cak Ma'ruf ambek Mas Mita.
1: Anggi,
0: nah, dapat salam ini dari Inako, Malang.
1: Halo Malang, Inako, kabar ya apa ya?
0: Ya apa iki? Tak setelno lagu apa ini?
1: Kenapa enak lagi?
0: Lagu apa?
1: Lagu Rindu nara, kamu.
0: Rindu
1: kamu.
0: Rindu kamu jadi satu, ikut ah.
1: Ya, ada enggak?
0: Ketika tiba-tiba ombak di laut pasang itu.
1: Ah, oke, siap. Ada.
0: Oke, okay, ya.
1: Oke.
0: Okay. Lagunya udah siap.
1: Salam buat semua, buat Kota FM, plus semuanya. Plus semua, buat
0: kayak semua
1: Kota FM, plus semua, plus. Pulang hati-hati Mbak Rani.
0: Siap, terima kasih Mas. Ditunggu lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah telepon dari WhatsApp Mas Ma'ruf, mewakili juga Mas Miftah. Ini yang punya usaha doyan tahu kriuk, sosis bakar dan pohong yang ada di Jalan Sumberjo Makmur 2 Pakal. Tepatnya ada di depan Masjid Ulul Albab. Jadi untuk sobat kota yang ada di daerah Sumberjo Makmur Pakal, doyan jajan langsung aja rono ya rek yo. Nang lapake Mas Miftah dan Mas Ma'ruf. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Syadu
2: banget.
0: Alhamdulillah, menyapa merapat malam hari ini gimana kabarnya?
2: Kabari alhamdulillah Mbak Rani, sehat-sehat kemawon, sehat pol di pokoknya.
0: Pol, alhamdulillah lah iyo iki. Cak Boneng ya?
2: Iya Cak Boneng, masa lali ya.
0: Kak lali lo, makanya tak sopo iki. Iki mau mari tekok benowo. Saiki nang menganti rek lo.
2: Ngulon titik nang ngitul nang menganti.
0: Lah iyo. Ngulon rono maneng, ngulon rono maneng, tuan bado maneng. Wong-wong tuban diki suarone.
2: Wong tuban, gak tau masuk suarone.
0: Iya, tapi kadang-kadang wong tuban telpon tapi gak kebagian. Sambat tuh, telpon aku angin lemen, mbak.
2: Iya, kalah kalah cepet sih.
0: Lah yo, ono lepet nang ning sore sandalan. Yo wes lek kalah cepet yo sampean ketinggalan.
2: Ya iya, ketinggalan iyo. Ketinggalan kepur pulian.
0: Lho mangai segmen pertama ya wong papat brudul malah tak turuti ya wakeh tambahan.
2: Iki mang sepure nang Benowo saiki nang sepure nang Menganti saiki.
0: Alhamdulillah. Iki lek Mas Ma'ruf iki mah ngedep anu dodolane. Ono tahu kriuk, ono sosis, ono pong. Nyenengan yo nopo iki lancar-lancar iki?
2: Oh iki ngedep opo iki? Nah iya. Nek tak tepi iki barang sing urip-urip kabeh sing nyawone iki barane.
0: Jarene lek
2: iki sing ana nyawane kabeh.
0: Lah iya. Lah iya, lek jarene Cak Rembo pasti ngene. Ala sing didep lek tak cak boneng ya embonge kulo didep ngono mendino.
2: Ya pakane kucing, ya pakane manuk yo. Ya kroto yo, wae uler yo
0: jan. Yo PPE ana sobat kota sing katene ngrami ngono gelem yo gak apa-apa nang cak boneng.
2: Cak Ma'ruf ta sapa Cak Rembo kon rene.
0: Lho iki lho.
2: Dikandani pure petik
0: Tapi dikandani yo, pendengare Kota FM iki wis pokoke kejangkep owner sembarang tak kandani. Yo usahae ku macem-macem. Ono sing usaha pijet pegelinu, ono sing usaha cuci motor, cuci mobil ngono, ono sing dodolan. Ayo, sampe ono sing dodol sajen barang iki lho ono.
2: Iki ya dodolan manuk murah ya, manuk opo ae iki. Lengkap iki yo.
0: Ayo.
2: Nek kuto manuk ya kon rene wong-wong.
0: Nggih, sing seneng burung-burung ya, burung berkicau iki.
2: Iya iki burung kang lomba tok iki, burung murah, burung cak ijo iki kang lomba kabeh iki, Mas.
0: Nggih. Aduh.
2: Makane nek jange siaran sampean mampir ora tak gawani kruto.
0: Loh, aku tapi mbiyen mesti dikonokno lho nang wong-wong. Mbak sampean kok nyuwecret ngono lho, ngomong ndak kentekan bahan ngono. Sampean niku
2: Dikawani cak boneng kroto mang warung ngono ae.
0: Ayo, prasamu aku mbiyen iku anu mangane kroto rek tak konokno.
2: Lha apa cak boneng kroto budale mang warung ngono.
0: Lha apa cak Rembo kok sedang mengetik warung lapo jarene iki lho. Ngetik apa ta cek suweni.
2: Lah iya, paling iki jar pesen kroto paling cak Rembo iku.
0: Aduh, nggih. Nggih, monggo iki lah tak siap nosek iki lagune apa ini?
2: Ya lagune kayakno biduan
0: iki. Waduh masuk. Nggih.
2: Nek durung sing ana nyanyi nopo.
0: Oh, wae ya wis rek iki katene nyanyi maning. Engko tadi program karaoke engko.
2: Iya, wingi sale minggu gak sempat buah aku minggu iki gak cover polane iki.
0: Ya wis, pokoke iki mari ngene tak siap no lagune biduan. Baik lek aku gelem nyanyi ya tak nyanyekno.
2: Barani ya iki pokoke. Mudah-mudahan terhibur dan menghibur.
0: Amin, amin. Lho, iki lho wis diketik. Wah, anggite lho. Ketikane lho mek sak iprit ngono lho kok cek suweni. Lah we tak dep ngene sedang mengetik. Dadakno ketikane mek ngene tok. Manuk emprit ana tacak jare ngono.
2: Ya. Wah, kaya manuk emprit teko Jepang ngono iki. Temen lancar rembo sampean rene tak kei manuk emprit teko Jepang, tapi luar regane, warna-warna, pancen warna koyo iki.
0: Nah, aku dipap tahu kriuke nang Mas Ma'ruf iki. Nggih, Cak Ma'ruf, matur nuwun iki sampean adu karo krotone Cak Boneng iki mari ngene.
2: Iya, bae sampean campuri kroto gak apa-apa.
0: Monggo salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya Cak Rembo, Cak Ma'ruf, ada Bunda Wulan, Cak Edu, ada Bunda Mujiati, Cak Eni, Bunda Sutira, Mbak Ela, ada Pak Pukedang, Pak Ugeng, ada pokoknya semuanya jambarani tanpa terkecuali. Spesial buat Barani, mudah-mudahan
0: amin.
2: Bisa sekelas warga.
0: Amin, matur nuwun.
2: Lagu kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: doa yang sama, doa baik juga untuk Cak Rembo, untuk Cak Boneng, Mas Ma'ruf, Pak Sugeng, Mas Wahid, Mas Ali, Mas Solihin, dan semuanya Sobat Kota tanpa terkecuali yang sedang mendengarkan Rani. Semoga sehat selalu sekeluarga ya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Terima kasih banyak untuk Sobat Kota yang terus meramaikan Dendang Surabaya edisi tanggal 20 Juli 2026. Gak kerasa. Kita sudah sampai aja ya di menit 8, lepas dari jam 8. Iya. Ada siapa aja nih yang hadir dari Facebook Kota FM? Terima kasih banyak, ada Mas Samsul Hadi nih. Ada Mas Samsul Hadi. Mancing ikan dapat sepatu, sepatunya dipakai ke pasar. Umur 35 tetap nomor 1. Cuma kalau lihat diskon dompet langsung bergetar katanya. Naik jeep keliling Tretes, berhenti sebentar membeli ketan. Katanya hidup harus tetap beres, tapi enggak sengaja ketemu mantan langsung pura-pura kehilangan ingatan. Lagunya Rindumu Rindu, Rinduku Rindumu dari Endang Estaurina dan M Syarif. Salamnya untuk Reina di Pandugo, Bu Yanti Lontar, Cak Rohi Madura, Abato Yibi, Abi Roy Mojokerto, Cak Miskan Kebraun, dan Bunda Eli Agustinca. Terima kasih. Kemudian selamat malam juga Reni Rentina hadir dari Medan. Selamat bertugas. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Dari Duri Kepa hadir malam hari ini. Kemudian juga ada Aji Putu Brengos, enak Citata dong lagunya Potong Bebek Angsa diputerin. Sembari ngopi di Cafe Lovina, Batur FKS hadir. Nge, ditunggu lagunya. Lagunya Berjuta-Juta Bahagia, hadir dari Singaraja Bali, Sis Rani. Sehat bahagia selalu, menghibur menyapa fans seluruh Nusantara. Halo Vera Komala Gestro, ditunggu lagunya, cantik ya. Ditunggu lagunya. Ada juga tadi Mas Ferry Sutarjo, nitip lagunya Cinta Tak Direstui dari Aksai dan Syamila. Untuk bini saya yang sedang sakit gigi lekas sembuh, serta FKS ada Kak Tanti Pumpungan juga Mpok Lisa. Klungkung Bali hadir, lagunya Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada.

0: Ada aku dari Hedy Diana. Siap deh karena lagu requestnya banyak, langsung aja diputerin satu per satu. Kali ini juga untuk Mas Wahyu Supriyadi, tajamnya karang.
1: Sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, bagaimana kabar di hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, ini ada informasi penting untuk Sobat Kota simak ya. Apa itu? Berikut bisa Sobat Kota simak terlebih dahulu, barangkali Sobat Kota ada yang bisa datang dalam acara tersebut. Dan ini dia. Sehat dan sukses adalah sebuah pilihan. Sudahkah itu menjadi pilihan Sobat Kota? Halo Surabaya, kami mengundang Anda untuk hadir dalam Business Opportunity Sharing, sebuah seminar yang membahas kesehatan dan peluang bisnis bersama pembicara yang telah memiliki pengalaman dan pencapaian nyata. Jadi bukan sekedar seminar motivasi, sharing langsung bersama motivator Dr. Jace Kim dari USA. Beliau telah berbagi edukasi dan menginspirasi banyak orang di berbagai negara, termasuk di berbagai kota di Indonesia, untuk membangun kesehatan yang lebih baik sekaligus membuka peluang menuju kesejahteraan. Catat tanggalnya Sobat Kota, hari Rabu 22 Juli 2020 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di kantor For Life Surabaya, Gedung Japva Indolent Tower 2 lantai 10, Jalan Panglima Sudirman nomor 66 sampai 68 Surabaya. Untuk pendaftaran kehadiran melalui WhatsApp, jadi langsung ya, Anda bisa mengirimkan WhatsApp Anda untuk pendaftaran di 081-938-104x2. Jadi sekali lagi untuk pendaftaran 081-938-104x2. Jadi kosongnya ada 4 kali ya Sobat Kota. Kami tunggu kehadiran Sobat Kota. Sampai jumpa di Kota Surabaya bersama seminar yang luar biasa tersebut.

0: Sayang, ntar sup mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Ciku.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Udara nih puterin ya, request juga dari Facebook dan juga WhatsApp selain telepon. Terima kasih banyak, ada teman-teman juga yang menunggu lagu-lagunya. Dari Nyoman Landung Klungkung hadir, Mas Misbah dari Purbalingga, Jawa Barat, ada Rintit Maide, Seputaran Denpasar juga Putustone, apa kabar? Indra Sen dari Jogja, Mojokerto hadir. Kemudian Toyi Polai, waalaikumsalam. Salamnya buat fans Kota FM dimanapun berada. I know, dari Karang Tembok. Datang lebih dekat ke Dendang Surabaya, salam bahagia juga untuk semuanya. Jasipah dari Lajar Purwodadi. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, di pasar semua tapi saya kok yang siaran bundar.
0: Selamat malam Pak Jono, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bunda.
0: Alhamdulillah juga sehat, semangat.
1: Semangat tambah.
0: Semangat tambah selalu. Yeah. Akhirnya ada yang mewakili dari Gresik ini, ada Pak Jono yang hadir.
1: Jadi lagu lagi aja masih lagi terus. Akhirnya saya tinggal keluar sebentar.
0: Iya, soalnya requestnya biar rata, nggak hanya yang telepon, tapi di Facebook, WhatsApp juga tadi diputerin satu persatu.
1: Iya. Lagunya saya kan sudah diani semua ya, WhatsAppnya semua ya.
0: Betul.
1: Anda itu tak salamnya buat Samsul Hadi yang ada di Tretes. Ada Budi Widayanti juga di Tretes sama Widianya. Ada Pak Bukedang, Pak Sugeng, Pak So. Terus ada Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Mami, Bunda Juleha, Bunda Siti juga, Bunda Diandra Tiwi, anak Aimana, terus Mama Eli Agustin.
0: Mama Eli Agustin, ja.
1: Ya, saya ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama. Nggih, lagunya sudah disiapkan.
1: Ya udah, makasih Bunda.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono hadir dari Gresik. Iya, beliau request bukan yang pertama. Ini salah satu lagu juga kesukaan Rani dari Mega Mustika. Menyapa kembali Ripto Swasono dari Pakal hadir, Senario Randy dari Kayan Kidul Kediri Utara. Tumium Virgo, terima kasih banyak juga hadir dari Medan. Abah Waisel.

Aduh, jujur ya, yang request banyak banget. Tapi memang waktunya terbatas Sobat Kota. Jadi Rani mohon maaf apabila ada beberapa lagu yang belum bisa terputar semua request Anda. Tapi saya mau sapa dulu Pak Suwanto, terima kasih sudah nitip salamnya buat Pak Jono juga. Ada Pak Rofik, Pak Sugianto, Pak Gatot, Pak Matnai, Mas Wahyu Supriyadi, semuanya bres katanya. Nggih, matur nuwun Pak Suwanto. Ada juga Mbak Wahyu, semoga si kecilnya juga lekas sembuh. Mas Eros di Tuban, Pak De Ali Imron, kok gak live ya Mas Irsyad? Mas Irsyadnya lagi absen ya Pak De. Pak De konsernya mau dengerin apa ini? Dengerin Kota FM ya Pak De ya. Ada Mas Agung dari Kalisantri juga. Kemudian Mama Eli Agustinca, terima kasih banyak. Yoko dari Tegal, Pak Wiyoto di Pandaan, Abiroy Asegaf, Mia Apsari, Rini Syawati, Bunda Lili, ada Ami Bibowo, kemudian juga Mbah Toyibi, Cak Samsul. Terima kasih banyak Mbak Putri Widayanti yang hadir, Mas Wahid juga, terima kasih banyak. Pokoknya tanpa terkecuali semuanya, semuanya semoga sehat selalu. Matur sembanuun pokoknya. Ngapunten kalau misalnya lagu-lagunya malam hari ini gantian requestnya yang belum diputar dari Facebook tadi juga banyak. Ngapunten juga teman-teman, matur nuwun sangat. Semoga diberikan lancar rezekinya besok malam dengan Rani. Janji deh besok ya. Besok kalau gabungannya merapat lebih dulu, okay, pasti tak putar no lagu nih, wes lah. Atau ada beberapa lagu yang memang jarang terputar, nah itu Rani utamakan untuk bisa diputar. Lagu penutup ada Heidi Diana, tadi juga sudah di request. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Di mana ada aku, di situ ada kamu. Heidi Diana. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada rekan kami Tarineng Tias yang menghibur Anda di program Caning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Yoiki, yoiki. Salam sayang dari Rani. Muah.

0: Loh, kayak gini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ini iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Wis waya dolor, waya caning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir kembali ya. Muncul manik lelur sing dinteni teko nggih. Monggo tak tunggu gabungane dulur-dulur sedaya. Dikancani tarining tiyas ngantos mangke jam 11. Mangga.

Walu walu koma si Ciko Tafam dangdutnya Surabaya sugeng talus toyo telur telur kong ya pripun sampun pinara. Alhamdulillah sehat toyo kabar hari ini pawartosipun sami sehat nge alhamdulillah wis tak tunggak nopoke khususon tulur tulur kulo caning nge tansah pinaringan sehat seger waras selamat lancar sak kabehane nge. Terus pikir rezeki ini andalitir, ya andalitir itu terus menerus ngene iku lho ya. Deras sekali, deras air zam-zam. Iki matur nuwun sangat dumateng dulur-dulur ingkang sampun winara. Sing wis gabung ya. Wis ngenteni ket mau lho ya. Wis siap ngrungokno aku ning ri ngono ya. Oke. Ini pokoknya yang penting nek wis gabung dengan Nica Aning harus bahagia. Tidak perlu memikirkan yang no-no ya. No-no-no ya, tidak-tidak ya, yang tidak-tidak ya. Harus memikirkan yang yes-yes saja ya. Lah iya, gak usah mikir yang piye-piye ngono ya. Gak usah yang terlalu overthinking ya. Matur nuwun ingkang sampun pinara, mangke menawi badhe on air ya, ingkang pengin on air, yang kalau wingi dereng on air ya monggo bisa lewat 0315611416 atau 0315676923. Saket uki lewat telepon WhatsApp 0817505888. Ngono ya. Nggih, mangke kula tenggo saniki wancine lagu male monggo cuma koe.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Walu-walu masih juga TFM dangdutnya Surabaya. Tetek ating ya, aku tuh tetek atine pancen ya dalam menghadapi apapun itu ya. Badai menghadang sikat ya, terjang, libas. Ya, iku jenenge semangat nggih. Iki monggo tetap semangat dulur-dulur sedaya ya. Bagi meredakan ya, bagi saya iki kesel ya. Capek-capek, letih, lesu, lelah, lunglai, loyo. Luwe lan liyo liyane ya. Bersama ya, Cak Ning campur sari goblok ning kota FM yo iki yo iki yo iki. Yes, pangga. Apa iki pancene yo kanggo tombo nggih. Pengen tombo apa? Pengen jamu apa? Ya. Nang ngene cakne Cak Ning jawabannya. Moga pada on air 0315611416 atau 0315676923. Pinar wonten Facebook Kota FM Surabaya. Moga bisa boleh. Aku tak jempol tak yang ngeri aku rawai pawawawawat. Aku sawai bawa-bawa. Ayo suka popo komen-komen singkat jelas padat merayap mulai yoiso toh ya. Aku nyimak. Aku hadir. Ngono loh ya. Matur nuwun dengan sampun pinara sugeng dalu Pak Suwanto. Mugi Mbak Dari sehat sekeluarga. Amin. Lagu. Salam bersedaya fans Kota FM sugeng midang ngetakan matur nuwun. Mbak Putri Dayanti teratas berikan besuruan ya yeah, menika badhe oh mari anse. Bunda Lili orang mlebu kerja lu apa? Mergo lara perasaan. Walah, dudu lara biasa nang rindu sing gawe ati pilu. Obati ora cukup jamu, kudu ketemu sing dadi angan-angan. Oh, yo ndo ya. Sen wis ketemu sing dirindu, langsung waras ora pilu. Pilu, ya pilu, ya ngeluh. Bye, bertubi-tubi lahan ya. Salam Koko Zainal Kalimas, cari sel pertama Pak Jono Tamrin, Bunda Lili Margomulyo, Pak Sugeng Denpasar, Pak Kianto Rembo, ya Mbak Putri. Pak Kianto, salam kagum jajahani Mbak Ika, Mbak Wiji, Mbak Widya Brigen, Mbak Putri Brigen Yohan ya, Mbak Tanti, semuanya salam sedulur dan selawasan yang tadi saya selalu. Selamat bertugas, nanti kalau pulang hati-hati. Matur nuwun. Cak Zainal, Neng Tari aku siap ngerokno sampean iki lho ya karo ngeruk duit. Pak Senol kapal keruk matur nuwun. Cak Yoko sini Pertegal, Cak Agung BP Kali Santri, salam kagem cecak ini Pak Jono, Abah Kosim, Cak Jibi, Pak Rafiq Mas Agus, Mbak sapa iki ya? Mbak Ibna Sari ngene. Mbak Bohei sekawabe ae nggih. Saking Cak Agung WP, tidak bisa saya bacakan semuanya ya Cak Agung ya, karena bauannya ya, saklumbruk ya. Lah iya, Mbak ya satu itu satu, apa, satu hari lima. Nah nanti hari berikutnya lima lagi, tapi beda orang ngono loh ya. Kayak Cak Agung ini ya, aras-aras seneng rius, ingin tak tulis kabe, terus tak copas, bentino, beres. Lah ya ngono ya. Kari ganti lagu netok wis beres.

0: Terus apa iki? Mama kemes anak e mana? Matur maning ter yo. Ya ya oke okay, ya. Cak mum sugeng dalu. Ini baru jos ya. Sing apa iki? Nasgor niku daerah pundi cak mul nggih? Lali aku biasane nyimak cak ning nggih. Iya. Matur nuwun lanjut. Terima kasih. Iki monggo. Wonten ngapa dhewe R? Ayo wis engko maneh nek ngono ya. Iki lagu niku sing pau enak penak. Ya to iso nggo apa iki kanca layeh-layeh. Jan tenan pokoke nek wis nyimak lagu-lagu teko cak ning iki rasane iku sama bareng lali kabeh ya. Utang-utang lali ya. Pokoke aja lali bayar ya sementara lali dhisik ya sedelo ae. Ngene bar cak ning ya eling maneh. Monggo ati dudu wesi.
1: Kroncong gayeng

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Lampuan 1 Kota FM dan Minyak Surabaya, sehat dan sukses adalah sebuah pilihan. Sudahkah itu menjadi pilihan Anda, Sobat Kota? Halo Surabaya, kami mengundang Sobat Kota untuk hadir dalam Business Opportunity Sharing, sebuah seminar yang membahas kesehatan dan peluang bisnis bersama pembicara yang telah memiliki pengalaman dan pencapaian nyata. Bukan sekedar motivasi, sharing langsung bersama motivator Dr. Jess Kim ya, dari USA. Beliau telah berbagi edukasi dan menginspirasi banyak orang di berbagai negara, termasuk di berbagai kota di Indonesia, untuk membangun kesehatan yang lebih baik sekaligus membuka peluang menuju kesejahteraan. Pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di kantor For Life Surabaya, Gedung Capwa Indolen Tower 2 lantai 10, Jalan Panglima Sudirman nomor 66-68 Surabaya. Untuk pendaftaran kehadiran melalui WhatsApp 081-938-10002. Sekali lagi ya, melalui WhatsApp di 081-938-104x2. Gratis ya, kuota peserta terbatas. Segera daftarkan diri Anda. Kami tunggu kehadiran Sobat Kota ya.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
2: Iki lho. Kata dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Wah, iyo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya. Wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, Yakota FM, Surabaya.

0: gak ngeliat aku jembel kok kowe tak ranggil kuning ranggil kuning kowe kok ora etok-etoki nyangeni nyahayu aku wis rindu tah manis tah manis
1: sing nandur pari kuwi sapa ndek
0: ranggil kuning kuwi sing nandur aku tah ayu kowe arep mo yen arep pengen ngambeh syukur yang gelem ngambil aku sisan PN aku
1: kemangan tet aku mau takon baik kok entet
0: waduh mateng aku ranggil nguning gue yang nyelok jemengku ini rasanya ngatiku manyes manyes sajak menye kayak wong itu buntutan kayak lho.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat kata tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: Walu walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya nggih. Cinto di mato ya. Lah iya iki padha karo LDR-an ngene iki ya. Cintanya nun jauh di sana, cinto di mato. Nggih, jan pokoke ya. Oke, opiki menjalani hubungan yang jarak jauh, ya pancene kudu sabar, ya. Dikedekne sabar ya, ya kudu sabar, kudu tabang, ngono lho. Ikan ya minangka tirakat toh, ya. Pada akhirnya nanti akan bertemu, ya. Apa maneh sih? Opiki sih penjajakan, ngono kae ya. Akan bertemu. Nes ketemu ya langsung disahkan ngono alhamdulillah ya. Kudu padha-padha sabar ngelenggono iki. Apa to ngelenggono iki? Ngelenggono iki ya pokoke ya mau sabar. Apa ya dudu bukan sebuah kelemahan itu ya kelenggono. Di sebuah apa rasa atau pertanda bahwa hati kita itu sudah mulai dewasa dewasa dalam berpikir maksudnya ya. Dadi wong sing wis ngelenggono iki ya tansah kajen nggih. Dadi wis gak di beban ngono lho ya. Ono. Wis gak ada beban pikiran, gak ada beban apapun ngono iku. Terus apa iki berani menghadapi kenyataan hidup ya, berani menghadapi kehidupan selalu semangat gitu. Mas yo iku pahit ya. ya insya Allah nanti akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Ngono lho, Gusti bakal paring pepadang ya. Akan ada jalan jalan yang terang ya, akan ada sebuah jalan ya, solusi lah istilah ya. nah, is pokoknya kudu luwe migunani nggih dalam menjalani kehidupan iku. Nggih, matur sangat dulur. Mangga iki apa iki jenenge aku cerita ngene iki gak cerita ya. Unen-unen ngene iki ya. Iki ya ana sing dikira iki dongeng ngono ya, terus langsung seliut ngantuk malahan. Lah iya. Apa iki sampe Caci Kupang. Oh iya, Caci Kupang baru kita nasger ngono ya. Selalu memantau Cak Ning ya, laris-laris ya. Yang saat ini sedang apa berjuang ya. Berjuang mengumpulkan berkarung-karung berlian ya. Amin. Ya, matur nuwun kang sampun hadir lewat Facebook. Mbak Rani Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir Medan. Yo, iya. Tetap semangat bertugas ya, Mbak, sampai tuntas ya. Amin, matur nuwun Mbak Reni Rentina ya. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara saking Banjarnegara Jawa Tengah. Nggih nyawiji ngantos poroning Adicara. Matur nuwun. Madu Bayanti Sugeng Dalu, warga Stapet Langkat Sumut ya hadir. Terus iki Cak Sony Anderson hadir Mbak Tari itu kok ndi iki Cak Sony. Mari perang ta. Terima kasih Mbak Tari, sehat dan sukses selalu. Amin. Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam Sugeng Dalu. Cai lebak hadir nggih. Bunda matur nuwun. Mas Senario Rendi Kayen Kidul Kediri Utara mampir monggo pinara. Cak Sutarto waalaikumsalam Mbak Tari cantik. Cak Ning Saut Ratap hadir. Warga Saut Ratap hadir. Salam seduluran mawon. Nggih, matur nuwun. Cak Tukiran santun malam Jogja ikut merapat. Terus ana Cak Hadi Prayitno iki lho. Waalaikumsalam. Manyar Sabrangan 2 ya hadir. Semoga Kota FM Surabaya semakin sukses. Kabeh dulur-dulur fans Kota FM lan dulur GBB nggih, matur nuwun. Bulan Mina, waalaikumsalam. Lamongan mantep hadir. Senggo Cak Sukirman Tautek Bu Dendra TV. Jerakane cendol dawet seger cendol dawet. Neng Lisa serta Mbak Vera. Oke. Cak Budi Yudhistira, Cak Ning pecinta, Cak Ning, Cak Nining pecinta, Cak. CS goblok gening. Bersama Cat Lovers ngono ya. Oke. Mbak Kong Sugeng Dalu, Mbak Kong waalaikumsalam hadir bareng GBB. Saya selalu amin. Kakek Kwinara kawasan Bali Utara ya hadir. Cak Ferry Sutarjo, Siwan Kerto hadir, Senggol Mas Aditya, Komang Suci, Sengaraja Bali juga Mbak Tari, Bu Guru Ning Tia, senantiasa lancar rezeki, amin. Lanjut, waalaikumsalam Mama Kori, saking Medan Sumut ya hadir, matur nuwun. Beli Sang Tuketut hadir, saking Genyar Bali nge. Kak Tari cantik selamat tugas, tetap semangat, oke, terima kasih. Sepamane kita sutarteng mawe. Salam sukses selalu, amin. Mbak Tumi Virgo, warga Mabar Medan hadir. Tersenak Cak Bobo, Kota Medan Sumut hadir di program Cak Ning. Matur nuwun. Cak Ning.
1: Cak Ning campur sari, kumpul gending.
0: Yaitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah saya, Pak Kasihan. Jenengan sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih, Pak. Monggo. Badhe
1: ngersakaken apa? Kaju kuning.
0: Kaju kuning nggih. Salam kagem.
1: Nggih, salame kagem. Pak Jumadi. Pak Sianto, Pak Kosim. Pak Sugeng, Mang Bujang, Pak Pugedang, Pak Dianto, Pak Solikin, Bunda Aprilia, Mbak Eka, Mbak Santi, Mbak Mimi, Mbak Yati, Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Ima, Dingesteng, Diwiyung, Bunda Mbak Indra Tiwi, Bunda Mbak Aini, Mbak Ainun, semuanya matur suwun, Bu Guru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih. Saking Pak Kasihan punggeng matur nuwun. Lanjut. Mbah Kong, matur nuwun. Oh, Mbah Kong lagune. Parito Swasono, waalaikumsalam bakal gabung. Salam bahagia sedaya kanca-kanca TFM ning dari sugih tugas tansa pinaringan rahilan seger kerasan. Amin. Partono, waalaikumsalam Pak Demangan Jakarta Utara ya hadir. Salam sehat kagem sedoyo ngono ya. Mbak Fauzia Zakia baru seragi, terima kasih. Kita lanjut lagi nanti nggih. Monggo. Langsung mawon kacu kuning.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

masih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Ya, monggo badhe gabung on air ya. Mau badhe wonten ngga badhe on air ya, tapi pas lagu ngenten nggih monggo 0315611416 dan 0315676923. Saketuke lewat telepon WhatsApp 0817505881. Alright. Ana lur rasa sungkan-sungkan ya. Wis ndang sikat ya. Apa nih saya disikat? Maci jenggotik. Ege tak lanjut kepanggil kalian tengkang wanten besbu. Anak sing turung gimana ya? Si sekedap sabar. Siapa ya sing turung? Cak Wongga Prasetyo ya, oke. Bang Doni Sugeng Talu nak tarik Cikampek gabung ya acaranya Cak Ning Matur Nuwun. Isa, ayo lo aditane. Cak Bopo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Merudin, monggo. Ngopi nggih, heeh, sedang diseruput ngono ya. Pancene cocok karo apa iki beraktivitas dalu nggih, dinas malam Joko Dalu. Ya toh, pancen cocok paling pas nggo kanca Cak Ning iku. Wes ta. Golek kanca di mana ya? Ya, Kota FM Cak Ning nek dalu jam 09.00 nganti jam 11.00. Mas Irul, waalaikumsalam. Banda selek kok Bangkalan ya hadir. Sinten malih badhe hadir. Apa to yibi matur nuwun. Lanjut sinten malih saya sedap. Apakah ada yang belum? Sudah semuanya kah? Oh iya, ini sudah. Sampun sedaya. Ya wis pasrah wae. Lagune pasrah mawon nggih. Langsung mawon monggo ketiban bulan.

Sobat Ketawa Wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Ketawa lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Walu-walu koma siji kota FM Daunia Surabaya tak sarangan training tes wonten program Cak Ning campur sari goblok dengan kota FM. Ya iki medion ngawi nggih. Lah iya. Nama sebuah tempat sudah dadi lagu ya mesti ada sebuah kenangan ya. Tapi biasanya nek sebuah lagu iki ya cak lagu sing diciptani karo pencipta lagu, penulis lagu nggih. Biasane iku juga merupakan sebuah pengalaman hidup ya. Ngono iku biasanya ada kaitannya ngono ya. Relate ngono lho karo kehidupan sehari-hari. Makanya ono sing bagi wong sing seneng aku seneng lagu iki. Soale ngelingnya aku zaman semono ning ring. Aku tadi eling cah kae ngono sing ngono. Aku tadi eling aku tau lewat kene. Power sis lagune sing ngene iki. Isine lagu le power sis ngono. Anak sing ngono ya. Jan gak pokok ya. Iki matur sangat ingkang tase setia tu alright. Alright, yes. Oke, dulur-dulur yang masih bergabung. Materenun, kita lanjut lagi. Cus dang, sapa iki sing durung? Pengen on air? Ayo, mana sih arep on air gak sita? Aku wis mager iki ngeri. Ayo gak apa-apa ya. Nyimak tok ya gak apa-apa ya sak penake dulur-dulur. Pokoke dulur-dulurku semuanya bahagia, ngono iku. Aku wis seneng kok ya. Berita kembaran Tamara Medan City. Sekeng dalu Mbak Tri sing ayu salam sehat jaga imun. Hati-hati kalau pulang nggih, matur nuwun. Berita kembaran nggih. Lanjut sinten malih siapa lagi yang barusan muncul ini komennya. Yes, alright sinten? Iki sampun. Sampun. Kayak wis kabeh kok ya, wis lunas ya. Se. Wis ya. Sampun sedaya kok nggih. Wis iki mau. Cak bobo akeh komene, merga komene anu dipisah-pisah. Nggih, gak apa-apa nggih. Monggo langsung mawon jeneng gula.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Walu-walu koma siji kota FM Dania Surabaya matur sangat dolor-dolor engkang sampun bergabung wit kula wau nggih sampun pinara. Masyaallah, pamuntun mbepilih wonten klenta klento kelatu atur salah-salah kata. Lagu-lagu dari kau sering terputar, monggo benjing sakit kabung malih. Sampun kesepen tetap jaga kesehatan, mugi-mugi lancar, sedoyo nggih, semangat kang jenengan ingkang tugas dalu nggih. Lan sampun kesepen iki tetap pantau walu-walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran ning tias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tanggal sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Haduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
2: Mbo, ya apa sih?
3: Duh, males aku.
4: Emang kalian requestnya di mana?
5: Di radio iku lho.
4: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM ae.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih, isu-isu rame ae.
1: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
1: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: dibilangin nggak bisa nurut.
1: Cita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter. Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum

0: decir.
1: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
2: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
1: Mau. Tapi dengerin di mana?
2: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wana koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.
2: Sama

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
5: Haduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
6: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
5: Mbo, ya apa sih?
6: Duh, males aku.
7: Emang kalian requestnya di mana?
8: Di radio iku loh.
7: Oh alah, dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan di radio kota FM.
9: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.